0: Adanya perputaran kunjungan, penambahan kunjungan, putarnya kan meningkatkan investasi.
1: Bukhari menekankan pembangunan pariwisata harus diiringi juga peningkatan kualitas SDM, standar pelayanan, pengelolaan, sarana kebersihan. Beliau mencintai daerah-daerah ko menyajikan tantangan dan perlu ditangani dek pelaku usaha pariwisata di Sumatera Barat, sarana mengambil pelajaran dari daerah-daerah dan ala sukses mengembangkan sektor pariwisatanya. Di sana Padang, Kapalo BNNP Sumatera Barat Toton Rashid di Padang mengatakan tetap berkomitmen untuk membasmi penyalahgunaan narkotika jo perdagangan haram. Berbagai kekuatan jo sumber daya sedang digerakkan untuk mencegah narkoba dan masuk ke masyarakat, khususnya generasi muda di Sumatera Barat. Menurutnya usaha untuk membasmi narkoba perlu komitmen jo kolaborasi dari kesadu pihak. Indah hanya penegak hukum dan berperan, yakni masyarakat juga sebagai pemangku kepentingan dan bersangkutan juga mempunyai patan. Maksud kami mempunyai peran dan sangat penting dalam memecahkan rantai penyalahgunaan narkotika juga perdagangan haram.
2: BNP Sumatera Barat bersama unsur terkait melaksanakan pemusnahan barang bukti atas hasil pengungkapan dua perkara di wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan total barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 73.387,96 gram narkotika jenis ganja. Kalau kita melihat kepada pemakaian berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung 2 tahun 2010, pemakaian sehari itu adalah 2 gram per jiwa. Maka ini lebih kurang kami sudah menyelamatkan 35.000 jiwa yang akan menggunakan narkotika jenis ganja.
1: Toton menambahkan suksesnya penyitaan jo pemusnahan puluhan kilo ganja adalah hasil karajo kare kolaborasi jo sinergi antara berbagai pihak dan yang terlibat. Pemusnahan konjo berfungsi sebagai demonstrasi komitmen Batsamo untuk tari memerangi perdagangan narkoba di Sumatera Barat. Di sana pandangan Bank Indonesia, Sumatera Barat telah memastikan akan melakukan gerakan pangan murah GPM di berbagai daerah sampai akhir bulan ko. Deputi Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat Andi Setio Biwado mengatakan di Padang, GPM merupakan bagian dari upaya serta strategi kolaboratif untuk menjaga tasadionyo pasokan pangan dan keterjangkauan harga untuk masyarakat. Inisiatifku menawarkan pilihan kepada masyarakat untuk membeli makanan juara gonan labia murah.
3: Kita ingin melakukan gerakan pangan murah ini dengan lebih efektif. Itu harapannya nanti bisa mempengaruhi harga yang ada di pasar itu sendiri.
1: Andi menjalankan komoditas makanan yang dijual di GPM antara lain adalah pare, minyak goreng, jo gulo pasia. Kegiatan ko dilakukan kemitraan Jo Perumbulok dan GPM ko diadukan di Kabupaten Jokotan dan berfungsi sebagai daerah pengukuran indeks harga konsumen IHK serta bertujuan untuk mengendalikan inflasi di daerah-daerah tersebut. Yolah dusana pandangan sakit itu dulu kabar barito pagi hari kini ko bisa kita masuk balik jo kabar dan lain polo pada waktu nam samu. Ambo dan membokkan kabar Amna Ulfa Gausali mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke ule maule, senteang bilai mabilai. Sagitu dulu kaba salingkanagari hari kini. Bisua basomo malia, jokaba nan lain.

0: Mai, kawanan kabang ci apa yang ambil piti? Kapai beli baju, wah.
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian.
0: Hah,
1: zaman kini ku orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atuh?
1: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tu, ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode nyo, langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tu Dian.
2: Ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Es teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.
2: Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya. Coba yuk ikutin tips ini. Pertama, dengarkan musik yang menyenangkan. Atur pola makan yang sehat. Lakukan meditasi. Tidur yang cukup. Selalu berpikiran positif. Dan coba fokus sama satu pekerjaan yang terpenting dulu.
4: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua, dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Usaha pandangan, berikut kita ke informasi masih dari RRI.co.id. Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan perpustakaan Danantara di Museum Nasional Jakarta Jumat Kapatang 25 September 2026. Menbud mengatakan hadirnya perpustakaan di Museum Nasional dapat melengkapi fasilitas perpustakaan nan ado. Beliau menilai perpustakaan ko dapat tumbuh menjadi ekosistem terpadu yang menghubungkan koleksi, dokumentasi, riset, pendidikan, dan akses publik. Kamu konyo, beliau berharap museum-museum di daerah lainnya pun dapat berbenah sehingga ekosistem museum dapat hidup balia. Dan diungkapkan Menbud Basonyo, untuk perpustakaan Danantara ko diharapkan dapat semakin mempakue peran Museum Nasional Indonesia sebagai ruang pengetahuan dan pembelajaran budaya, sekaligus mendukung tugas fungsi museum dan cagar budaya dalam mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, Kapalo Museum Cagar dan Budaya Indira Estiani mengatakan perpustakaan dibuka secara gratis untuk masyarakat. Halko bertujuan untuk memperluas akses publik terhadap sumber-sumber pengetahuan. Meski begitu, pengunjung hanya dapat menggunakan perpustakaan selama 1 jam, di mana untuk setiap kloter dibuka hingga 20 orang dengan sistem registrasi daring atau online. Sementara buku-buku dan tasedio hanya dapat dibaca di dalam perpustakaan dan tidak bisa untuk dipinjam. Karena no pembatasan tersabui, dilakukan lantaran buku nanta sadio termasuk langka sehingga aturan khusus diberlakukan bagi para pengunjung. Estiani Jo mengatakan sementara ko beberapa koleksi unggulan dan dipunyoi perpustakaan dan antara sarupo koleksi arsip dan terbitan Batavia Genosep. Selain itu koleksi sastra lamu termasuk serat Sentini dan terbitan khusus Museum Nasional Indonesia turui melengkapi perpustakaan dan antara.

0: Tahukah kamu, seseorang yang suka dengan turunnya hujan disebut pluviofil? Beberapa ciri seorang pluviofil adalah seseorang yang merasakan kedamaian di dalam hati ketika hujan turun. Suka berlama-lama menatap keluar jendela dan menatapi guyuran hujan. Dan merasa senang ketika langit mulai gelap menyambut hujan. Selain itu, orang seperti ini sebenarnya akan menikmati berada di luar ruangan saat hujan turun dan menganggap suara hujan seperti alunan lagu sepanjang hari yang menghibur diri.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Bagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Nusa Padanga, korban Kaduo dan Sabalunya dilaporkan hilang akibat banjir bandang dan kalodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan Tasabuhi Manori Basarnas resmi menghentikan operasi SAR khusus pencarian untuk korban bencana. Direktur Kesiapsiagaan Basarnas, Nur Isrodin Mukhlis, mengatakan ciek korban ditemukan pada hari pertama sesudah bencana terjadi. Sementara korban Kaduo Agusra ditemukan tim SAR gabungan Kapatangko pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di sektor 1 belakang kantor Bupati Solo. Berdasarkan laporan tim SAR gabungan, Agusra ditemukan dengan jarak sekitar 703,73 meter dari lokasi kejadian. Korban dievakuasi dan dibawa ke RSUD Arusuka untuk penanganan lebih lanjut. Informasi selanjutnya, sesudah 2 minggu dihentikan sementara, hari bebas kendaraan bermotor atau HBKB di Kota Padang kembali dilaksanakan besok. Keputusan tersebut diambil sesudah hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di Padang mulai membaik dalam beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fadi, mengatakan keputusan kembali menggelar HBKB dilakukan berdasarkan pemantauan Basamo Dinas Lingkungan Hidup. Hasil pemantauan menunjukkan indikator kualitas udara di Kota Padang adalah berada pada kondisi baik. Dengan kondisi udara dan alam baik, masyarakat yang mengikuti HBKB tidak diwajibkan menggunakan masker selama beraktivitas.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Mungkin jika mendengar nama bareh randang, maka yang ada di pikiran sebagian orang akan menyebutnya sebagai olahan rendang. Namun itu tidak benar, karena bareh randang adalah makanan yang dibuat menggunakan tepung beras yang dimasak dengan cara disangrai, lalu dicampur gula dan santan yang telah dimasak. Nama bareh sendiri diambil dari arti bahasanya yaitu beras, dan randang berarti menyangrai. Setelah selesai diolah, maka akan muncul tampilan bareh yang kasar di atasnya dan memiliki rasa manis yang khas. Biasanya disajikan dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 cm. Walaupun bukan olahan rendang yang terkenal lezat, bareh randang juga memiliki rasa yang enak, apalagi punya rasa yang manis. Olahan seperti ini dapat ditemui pada toko oleh-oleh di kawasan Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan 50 Kota.

0: Iyalah, manalah si Upi Anini? Belum datang juga, sudah terlambat Onde pergi barale.
1: Onde mandi. Onde kok cantik bana Onde terlihat hari ini.
2: Wow.
1: Rancak bana baju Onde mah.
0: Oh iyalah, Onde kan mau barale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
1: Onde dek lai Onde mah. Baju Onde ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih Onde?
0: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
1: Oh begitu Onde. Upi ya, mau juga lah pakai baju kurung seperti Onde ini.
0: Hah, bagus itu Pia. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
2: Oh no.
0: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
1: Iya tenang aja nih. Besok Upi ya pakai baju kurung Onde itu.
0: Hah? Baju kurung Onde lo dan kadi pakai? Tidak ada. Beli surang.
1: Ih pelit.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana.

0: Santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
1: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan? Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya.
0: Hehehe.
1: Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Usara pandangan, mari kita ke informasi masih dari rri.co.id. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif menampilkan fashion sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor tasabuhi dinilai strategis untuk mampakue daya saing, mampalue pasar global hingga membuka lapangan karajo. Hal tasabuhi disampaikan Menteri Ekonomi Teuku Rifki Harsyah saat menghadiri Gaya Archive Chapter 4, dan beliau mengakui mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pameran instalasi mode tasabuhi. Memasuki gelaran KAMPE, kegiatan KO berhasil menjadi ruang untuk merekam perjalanan kreativitas para perancang mode Indonesia melalui karya, instalasi, dan pendekatan kuratorial. Fashion Indonesia mempunyai kekuatan yang luar biasa, dan bukan hanya dari segi kualitas dan kreativitas, namun juga kekayaan budaya yang senantiasa menjadi sumber inspirasi. Berdasarkan data Kementerian Ekonomi Kreatif, industri fashion berkontribusi besar terhadap ekspor ekonomi kreatif. Nilainya mencapai $5,85 miliar meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar $5,58 miliar. Tahun kini ke fashion juga menyumbang 4,77% terhadap produk domestik bruto ekonomi kreatif dengan pertumbuhan sebesar 5,07%. Capaian itu menunjukkan potensi produk fashion nasional dapat tarui bakambang di pasar internasional. Kementerian EKF juga membuka ruang kolaborasi dengan desainer senior melalui Gaya Archive Chapter 4. Kolaborasi ko melibatkan Indonesian Fashion Designer Council atau IFDC IPMI sebagai penyelenggara. Baik, kita ke informasi lainnya di sana pandangan, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam gua. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.
1: Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukit Tinggi, Jam Gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam tersebut. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam Gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada jam gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan di Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia saja, yaitu jam gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Fordman Rollinghausen. Fordman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Fordman. Sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.

Pangit pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangit pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangit pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangit pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangit pisang biasanya disajikan bersama ketan putih.

Pernahkah Anda membayangkan alat berburu tradisional yang sederhana tetapi sangat fungsional dan syarat makna budaya? Di Minangkabau, alat itu dikenal dengan nama galah atau lambiang. Galah merupakan senjata tradisional berbentuk tombak atau lembing yang dahulu digunakan masyarakat untuk berburu di hutan. Alat ini terdiri dari gagang kayu sepanjang kurang lebih 2 meter dengan mata tombak di ujungnya yang terbuat dari besi atau logam yang diasah tajam. Yang menarik, mata galah ini memiliki 2 tipe, yaitu galah jantan dan galah betina. Galah betina memiliki bentuk yang lebih lebar dan agak mengerucut, sementara galah jantan berukuran lebih kecil dan cenderung lurus. Perbedaan ini bukan hanya bentuk, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan saat digunakan di lapangan. Dahulu, sebelum senjata api dikenal luas, galah menjadi salah satu alat penting, baik untuk berburu maupun perlindungan diri. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsinya kini lebih banyak digunakan dalam aktivitas berburu tradisional. Galah atau lambiang bukan sekedar alat, tetapi jejak sejarah yang menunjukkan kecerdikan masyarakat Minangkabau dalam memanfaatkan alam untuk bertahan hidup.

0: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Perempat RRI Padang.

0: Tabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Pusana pandangan tim Kampausi Rasumen Padang FC Tarui mematangkan persiapan jelang madoi PSGC Ciamis pada pekan ketiga penggandaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Laga kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Galuh Ciamis sore beko. Dalam jumpa pers jelang pertandingan kepatang, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan, timnya telah melakukan evaluasi usai bermain imbang pada laga sabalunya madoi PSIS Semarang. Salah satu perhatian utama adalah menjaga konsentrasi para pemain hingga menit-menit terakhir pertandingan supaya kesalahan dalam penjagaan indak kembali terjadi. Informasi selanjutnya, Kabupaten Pasaman memastikan kesiapan madoi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-6 Balai 2026 dan dijadwalkan berlangsung 2 hingga 4 Balai Oktober mendatang. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Pasaman telah mempersiapkan sebanyak 225 atlet dan 55 pelatih untuk memperkuat kontingen daerah tersebut. Ketua KONI Kabupaten Pasaman, Ade Herman mengatakan seluruh tahapan persiapan telah dilakukan mulai dari tes fisik, seleksi atlet dan pelatih hingga verifikasi kebutuhan perlengkapan pertandingan. Menurutnya seluruh proses tasabui menjadi bagian dari upaya memastikan atlet Pasaman berada dalam kondisi siap pertandingan. Beliau menambahkan pemerintah Kabupaten Pasaman telah mengalokasikan anggaran sebesar 2,5 miliar untuk mendukung persiapan dan kebutuhan atlet dalam madoi Porprov ke-6 Balai.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: kehidupan sosial Minangkabau, lapau bukan hanya tampe minum sajo, melainkan sabuah ruang tampe bacarito babagai pasoalan, sarato tampe bakumpua kaum laki-laki di ranah Minang. Di lapau ko, babagai topik dibahas, mulai dari kegiatan sehari-hari sampai masalah adai di nagari. Tradisi bacarito di lapau yang dikenal jomau tako, kental jogurau sarato sindian dan halui. Lapau menjadi tampe babagi kaba, sehingga indak jarang menjadi musyawarah ketek sabalum dibawa karundiangan dan labiah gadang. Dari lapau, kita bisa menemukan kearifan lokal dalam interaksi sehari-hari. Maharagoi pabedaan pandape, sarato menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Mauta di lapau, tradisi lisan dan menjago kehangatan sosial masyarakat di Minangkabau.
1: Kau mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
2: Oh maaf kawan, saya tidak tertanding dengan namanya narkoba.
1: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
2: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
1: Iyo kak.
2: Iyo.
1: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
2: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
1: Baru depo cara bagaimana kawan?
2: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Fakta ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta 14

0: Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai meluap dan juga menyebabkan banjir.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Padang masih di Sumangai Pagi dan kita masih mengambil informasi dari rri.co.id. Ya, Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong pemahaman ekosistem keuangan digital masuk dalam kurikulum pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk membekali generasi muda dalam mengadopsi semakin luwehnya akses layanan keuangan digital. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi Jawa Perlindungan Konsumen OJK Diki Kartiyono mengatakan akses mudah perlu diimbangi kemampuan mengambil keputusan. Menurutnya masyarakat perlu memahami manfaat dan risiko layanan keuangan sebelum menggunakan produk digital. Beliau mengatakan kemudahan akses layanan keuangan juga meningkatkan sejumlah risiko untuk masyarakat. Risiko tersebut meliputi penggunaan produk tidak sesuai kebutuhan, kemudian informasi keliru, penipuan, aktivitas ilegal, hingga keamanan data pribadi. Beliau menilai generasi muda perlu memahami model bisnis dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Pemahaman tersebut diperlukan supaya mampu memilih produk sesuai kebutuhan dan kemampuan serta bertransaksi secara aman. Dan kamu bisa menyelipkan pemahaman untuk dari OJK menyelipkan pemahaman mengenai ekosistem keuangan digital dalam kurikulum. Karena sangat besar risiko yang diadoi di sistem keuangan, katiku kita tidak bisa memahami bahas sebenarnya bisnis model yang ada di ekosistem ekonomi keuangan digital. Penguatan pemahaman dapat dilakukan melalui bahan ajar, kurikulum, pelatihan bahasa guru, serta praktek penggunaan layanan keuangan digital. Pendekatan tersebut diharapkan membuat literasi keuangan lebih adake dengan pengalaman peserta didik.

Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukit Tinggi, Jam Gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam tersebut. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam Gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada Jam Gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan di Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia saja, yaitu Jam Gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Fordman Rollinghausen. Fordman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Fordman. Sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.

Pegadang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan di antaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua mengambil.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saya.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
4: Saya keriting.
5: Saya hitam.
6: Saya sipit.
7: Saya muslim.
8: Saya Nasrani.
9: Saya Buddha.
10: Saya Hindu.
11: Saya Indonesia.
3: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
12: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
13: Perbedaan budaya.
14: Perbedaan bahasa.
12: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa. Tapi terima aku dengan rasa.
3: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
12: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
3: Masihkah kita mengingkari itu?
15: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.

Pro MPRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Dusra Pandanga. Masih informasi dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto mengerahkan ribuan Tentara Nasional Indonesia ke sejumlah kabupaten untuk menggi edukasi kepada masyarakat. Keberadaan TNI dalam menggi edukasi sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Pernyataan Presiden Prabowo disampaikan saat diskusi yang dihadiri akademisi di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo mengundang akademisi untuk meminta saran terkait penanganan karhutla. Dan Presiden mempertimbangkan kemenyiagakan personil Kepolisian Republik Indonesia, keberadaan TNI Polri, untuk magia edukasi yang dinilai penting terutama dalam kaitan pembukaan lahan gambut yang kerap menimbulkan persoalan karhutla. Kemudian pada kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan pemerintah ke magia bantuan lahan untuk masyarakat dan tawaran lahan tersebut supaya masyarakat tidak sembarangan membuka lahan. Presiden mengatakan karhutla menjadi persoalan untuk bangsa Indonesia karena tetap terulang setiap tahunnya. Negara tetangga mempunyai hutan namun tidak pernah terjadi kebakaran hebat serupa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden meminta masukan dari para pakar gambut dan akademisi sehingga persoalan karhutla tidak terjadi di masa datang. Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan komitmen untuk menindak tegas oknum yang sengaja melakukan pembakaran lahan sehingga terjadinya karhutla. Sementara akademisi dari Universitas Indonesia, Profesor Yulianto S. Nugroho, menyampaikan persetujuannya dengan Presiden Prabowo terkait keterlibatan masyarakat. Beliau mencontohkan ada masyarakat nan peduli api di Riau, namun kapasitasnya harus ditingkatkan. Memperbanyak pembuatan sumur bor yang menurutnya proses pembuatannya tidak membutuhkan waktu lama dan berdasarkan pengalaman di Bengkalis pembuatannya hanya 10 sampai 5 balik menit. Mitigasi lainnya adalah pembuatan embung di lahan gambut dengan fungsi menyimpan air sehingga memudahkan petugas untuk melakukan pemadaman apabila terjadi kebakaran. Dan menurutnya ukuran embung tidak terlalu besar. Bego kita ke informasi lainnya di sana Pandanga, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pesona Padangga Komandan Resort Militer dan Rem 0732 Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimarno mengonfirmasi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka turun langsung ke lapangan meninjau lokasi terdampak bencana di Kabupaten Solo untuk memastikan penanganan kebencanaan berjalan capek dan tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan Brigjen TNI Aji Mimarno kepada RRI di sela-sela peninjauan lapangan Kabupaten. Kehadiran orang nomor 2 di Indonesia Tasabuy tidak sekedar meninjau kerusakan fasilitas publik dan mendata rumah duka, namun juga menghadirkan sentuhan humanis di tengah duka warga. Duduk bersama dengan para pengungsi, menyerap aspirasi, serta memimpin langsung koordinasi lintas stakeholder membangkitkan kembali Solo yang sempat lumpuh. Informasi selanjutnya, di salah satu sudut kamp pengungsian Kabupaten Solo, duka kibai musibah mewujud nyato pada seraut wajah warga Banamo Emma. Perempuan berusia 29 tahun Tasabuy indak sanggup lagi menahan runtuhnya ayam mato saat menyaksikan rumah tampeknya bernaung kini hancur tabanam lumpuh pake menimbun seluruh harta benda jo kenangan yang beliau kumpulkan selama hidup. Untuk Emma dan warga terdampak lainnya, kehilangan aset fisik memang menyakitkan, namun luka batin nanti tinggal jauh lebih barek untuk disembuhkan. Di tengah suasana duka dan kecemasan dan membayang kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran menjadi pelukan hange untuk jiwa-jiwa nan terguncang. Kehadiran negara di samping Emma dan jo warga Solo lainnya tidak hanya membawa kepastian logistik dan perbaikan rumah, namun jo menghadirkan rasa tenang. Sejatinya di balik trauma dan membekas, para korban tidak pernah berjuang sendirian untuk bangkit balik.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih, hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.
1: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
2: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove, itu kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

From PRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, balik kita ke informasi kuliner di Lama Taraso. Yang Ceko kuliner dari daerah Sulawesi Selatan, yakni dari Tanah Toraja. Namanya Nasu Paleko, kuliner Padang legendaris yang menggoda dari Sidrap. Nah, kalau kita berkunjung ke Tanah Toraja, sempatkan singgah ke Sidrap untuk mencicipi Nasu Paleko. Konon, Nasu Paleko merupakan hidangan legendaris yang resepnya ala diwariskan sejak zaman dulu dan masih digemari hingga saat kini. Nasu Paleko berisi cincangan daging bebek yang biasanya berisi potongan leher, daging, dan juga jeroan. Cincangan dengan daging tasabui dimasak jo rempah khas Makassar dan dicampur jo bumbu dapur yang mempunyai rasa pade, serupa cabai, bawang, jahe, dan juga serai. Hasilnya Nasu Paleko dengan rasa yang pade dan juga sangat khas. Nah, indak sulit menemukan rumah makan yang menyajikan menu Nasu Paleko. Rumah makan yang menjual Nasu Paleko dapat dikenali dengan ciri khasnya, yakni tadapek kandang baisi unggas di bagian muko. Pengunjung juga berkesempatan mencelek langsung proses pengolahan unggas, mulai dari pemotongan hingga menjadi hidangan lezat yang siap untuk disantap. Kemudian beberapa rumah makan di Sidrap hanya membuat Nasu Paleko berdasarkan pesanan. Artinya bebek baru akan dipotong dan diolah hanya kalau ada pesanan. Halko membuat Nasu Paleko dan disajikan tarasu spesial dan segar. Satu porsi masakan dijual harga terjangkau hanya Rp20.000. Kita ala bisa

menikmati menu masakan legendaris Ko lengkap dengan sepiring nasi ange. Sensasi padeh yang membakar lidah sesudah menyantap hidangan Ko memang indah terbantahkan. Dekaran itu biasanya pengelola warung makan Jo menyediakan pisang manis sebagai pelengkap untuk menetralkan rasa padeh. Mencicipi nasu paleko merupakan pengalaman kuliner yang indah tak lupakan.

kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan karak kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan karak kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni karak dan kaliang. Kata karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata kaliang atau keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.

0: hampir setiap hari kita dengar.
1: Hah? Itu suara apa, Kek?
0: Oh, kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
1: Di sekolah nggak pernah diajarin, Kek. Di HP juga nggak pernah lihat.
0: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
1: Kalau sekarang, Kek, siapa yang ngajarin?
0: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
1: Kalau gitu, Kek, ajarin aku ya.
0: Dengan senang hati, kakek akan mengajarkan biar budaya kita tetap hidup.
2: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga. Selain pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojaria yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojaria. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kaliojariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kaliojariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan, dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ko 4 RRI Padang.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, selamat datang. Informasi kuliner berikutnya kita ke Bangka Belitung. Namo masakannya adalah berego. Sekilas kuliner khas Belitung ko tacalia bentuk lontong yang disiram kuah sayur. Meski sama-sama berwarna putih, berego tabuik dari tapuang bare dan dicampur jo tapuang sagu. Kedua, tapuang tasabui dikukus dan diguluang sehingga berbentuk sebuah gulungan. Dalam penyajiannya, kuliner nan mempunyai tekstur kenyal ketika dimakan ko dicampur jo kuah kari ikan yang membuat rasa berego menjadi sangat lezat. Berego bisa kita jumpai di kedai-kedai makan yang ada di pinggir-pinggir jalan wilayah Belitung. Berego biasanya menjadi alternatif di antara kuliner khas Belitung lainnya sarupo, gangan, lakse, dan juga mie Belitung. Oke, yang pasti berego mempunyai rasa yang sangat nikmat, kemudian juga sangat khas dari Belitung. Dari Bangka Belitung. Oke, itu salah pandangan. Baiklah, kita ke informasi lainnya. Tetap bersama Prampe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Lala, kredit peduli usaha mikro itu suku bunganya ringan dan bersaing banget.
1: Iya.
0: Itu loh programnya Bank Nagari.
1: Udah tahu.
0: Kamu hanya tinggal ngasih surat izin usaha.
1: Kok
0: gitu sih? Aku cuma pengen bagi-bagi informasi.
1: Joni, kamu telat. Aku tuh udah dari dulu manfaatin kredit peduli usaha mikro dari Bank Nagari. Makanya aku bisa buka outlet baru di sini.
0: Iya ya.
2: Jangan sampai ketinggalan. Anda punya usaha mikro dan usaha kecil dan butuh modal untuk mengembangkan bisnis? Daftar aja kredit peduli usaha mikro di Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Istana Padangga, Kepolisian Sektor Talamau, Kepolisian Pasaman Barat, menagih sejumlah sembako kepada penyandang disabilitas Afrida 40 tahun di Jembatan Panjang Jorong Limpato, Nagari Kajai. Kegiatan tasabuhi mempancarkan kepedulian jajaran Polsek Talamau dan dipimpin langsung Kapolsek Talamau, Ibtu Fifri Kicandra, dan didampingi Ketua Ranting Bayangkari Talamau dan sejumlah personel. Mereka tidak hanya berupaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun berbagai kegiatan sosial juga tarui dilakukan. Menurutnya, selain penyandang disabilitas, Afrida juga tinggal menumpang di rumah sementara dan dibangunkan warga Jembatan Panjang. Adapun sejumlah bantuan sembako yang disalurkan, yakni barupa bare, telur ayam, mie instan, minyak goreng, ikan kaleng atau sarden, gula pasir, susu, minuman instan atau energen, teh kotak, dan uang tunai. Informasi selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat mengerahkan satu unit alat bare untuk membereskan material tanah longsor menimbun badan jalan provinsi menghubungkan Lubuk Pasuang Bukit Tinggi di Kelok Ampe Pelampe, Tapenyo di Kelok 8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Agam Rahmat Lasmono di Lubuk Pasuang mengatakan alat bare dikerahkan jenis loader milik Dinas Bina Marga Cipta Karya dan juga Tata Ruang Sumatera Barat. Beliau mengatakan saat kini ko alat bare sedang bakarajo untuk membereskan material longsor barupa karung dan diisi pasir. Dengan cara tasabui arus lalu lintas dari Lubuk Pasuang Bukit Tinggi ataupun sebaliknya kembali normal. Badan jalan Kelok 10 tambal sabalunya terban pada akhir November 2025 dan untuk sementara di agia karuang yang diisi pasir untuk panahan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Dalam beberapa waktu belakangan ini, thrifting menjadi kegiatan yang marak untuk dilakukan khususnya oleh kalangan anak muda. Banyak yang mengenal bahwa thrift adalah usaha yang menjual barang-barang bekas namun masih layak pakai. Merujuk pada kamus urban, thrifting merupakan kegiatan berbelanja demi mendapatkan harga barang yang lebih murah dan barang yang tidak biasa seperti selera pasar saat ini. Dilansir dari katadata.co.id, thrifting diambil dari kata thrive yang berarti berkembang atau maju. Sedangkan kata-kata thrifty dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien. Di kalangan kaum muda, thrifting dikenal sebagai kegiatan membeli atau belanja barang bekas yang dijual lebih murah ketimbang harga pasaran. Jenis thrifting yang paling disukai oleh kebanyakan orang adalah fashion thrift. Meskipun kondisinya bekas dan mungkin tidak 100% mulus, namun kekurangan itu tak lantas mengurangi minat masyarakat untuk melakukan thrifting. Tren thrifting yang kini sudah merajalela membuat thrift shop mudah ditemukan di mana-mana. Tidak hanya di mall ataupun pasar, thrift shop bisa ditemukan di e-commerce maupun media sosial.
1: Totalnya 100 dibuka, pakai kantong plastik?
2: Enggak kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
3: Pakai aja.
2: Enggak ah, aku gak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
3: Oh gitu.
4: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

Tahukah Anda kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.

Pendengar, yang baru saja Anda dengarkan adalah kesenian tradisional Selawat Dulang dari Sumatera Barat. Selawat Dulang merupakan salah satu tradisi seni Minangkabau yang sudah ada sejak lama dan dilestarikan secara turun-temurun. Kesenian tradisional Minangkabau yang satu ini mulai muncul pada zaman Syekh Burhanuddin, yakni pada abad ke-17 di Pariaman, yang biasa disebut Salawai Jo Dulang. Selawat Dulang memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari alat yang digunakan sebagai sumber musik untuk mengiringi syair-syair yang didendangkan, yaitu dulang.

Ardilis Chandrajo Basa, pimpinan grup Salawat Dulang di Padang, yakni grup Bintang Kuranji dari Nagari Guo, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, menjelaskan, kendati nama keseniannya adalah Salawat Dulang, namun tidaklah sepenuhnya dalam penampilannya menggunakan syair-syair salawat yang berbahasa Arab. Salawat hanya didendangkan para pendulang pada saat pembukaan saja. Setelah pendulang menaiki panggung, pendulang tidak langsung memukul dulangnya. Mereka terlebih dahulu mengucapkan salawat.

0: Setelah mengucapkan salawat, pendulang akan mengucapkan kata-kata kehormatan untuk para penonton dan ucapan terima kasih pada tuan rumah atau pihak penyelenggara. Mardilis Chandra Jobasa menuturkan, ucapan salawat, kata-kata kehormatan, dan ucapan terima kasih disampaikan pendulang dengan menggunakan irama dendang. Setelah pembukaan selesai, barulah pendulang memukul dulang dan mulai mendendangkan syair-syair dalam bahasa Minang. Syair-syair yang dilantunkan oleh pendulang tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga berisikan nilai-nilai etika yang sesuai dengan adat dan syarat atau agama, misalnya mengenai pergaulan muda-mudi yang telah menjurus kepada pergaulan bebas, sehingga terkesan seperti zaman jahiliyah. Malu dan sopan yang tidak lagi tercermin dalam keseharian generasi muda.
1: Itu kesini selok dulang yang Padang, pesisir selok tuh unsurnya semua. Mencaro, permainan tuh agak berbeda-beda seketik. Apanya selok dulang juga. Sama semen caro-caro penyampaian tuh agak ejak-ejakan tuh agak berbeda-beda seketik. Sama tujuannya. Pun yang dibaconya, sama. Melalui kaji-kaji, melalui kebatin-kebatinan, oh carono, kejadian-kejadian tubuh, terikat, sifat 20, sesuai sunnah yang diembankan dari Rasulullah turun-turun-turun-temurun sampai ke Syekh Burhanuddin Dulakan, sampai ke buya-buya yang aduh di kempang-kempuang, gitu.
0: Dalam perkembangannya, kesenian salawat dulang mendapat pengaruh dari musik-musik modern. Seperti diungkapkan Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Mu'asri, muatan dari pesan selawat dulang adalah pengajian agama Islam dan dakwah Islam. Namun sekarang ini sudah berkembang baik dalam pemimpin.

0: peringatan Maulud Nabi, Isra Mi'raj dan sebagainya, dan lebih ramai bertepatan dengan menjelang menyambut bulan Ramadan, tahun baru Islam ataupun merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pesan-pesan disampaikan ini berupa pengajian ilmu syariat, ilmu tarikat, dan itu menjadi bagian yang tidak boleh hilang dalam selaut dulang. Kemudian irama-irama ini boleh merupakan hiasan-hiasan, tapi inti dari apa yang disampaikan selaut dulang itu adalah pengajaran agama.
1: Dalam memainkan kesenian selawat dulang, pendulang tampil dengan berpasangan. Sambil serentak memukul dulang, mereka berbalasan mendendangkan syair. Bila disimak secara seksama, maka akan jelas terdengar bahwa mereka melakukan tanya-jawab dalam dendang. Hal ini menurut pimpinan grup Bintang Kuranji Mardilis Chan Rajobasa sangat menarik. Apalagi melihat gerakan tubuh pendulang yang cukup unik mengiringi musik dan syair yang mereka dendangkan.
2: Yang namanya di selawat dulang itu perbedaan dari seni rabab. Kalau seni rabab pesisi istilahnya, atau dendang pawuh. Kalau rabab memang ya tukang rabab, tukang kendang. Kalau istilahnya, kalau tiba di selawat dulang, itu dua orang itu istilah kami tukang selawat. Yang namanya masjid satu, yang namanya gerobak satu. Cuma unsurnya sama, penyampaiannya harus senada. Mereka dalam persoalan selawat dulang itu, antara lain kan dia adu sepatnya. Contohnya, Bintang Kurenji, Padang, Alang Babega dari Kabupaten Tanah Rata, disebuahkan dalam satu masalah. Orang itu mereka mengandingkan yang pendapiknya. Sampai di mana pendapik yang grup itu? Sampai di mana pendapik yang grup itu? Dia juga pertanyaan, saling maju pertanyaan itu antara Bintang Kurenji dan grup lain. Tuh. Contoh, dari pertanyaan, di waktu di rahim ibu 3 bulan lamanya, apa nama tubuh baru? Apa nama kelimahnya? Apa nama alamnya? Tanya ke grup lain tu. Setelah itu pokoknya Allah menjawab.
3: Tapi pemnya balulah langsung. Lepas tu ibagalah si pandito bingung tak tentu kanya sama.

0: Pendengar, dalam perjalanannya, tradisi seni selawat dulang kian lama semakin jarang didengar tampil. Hal itu diakui Mardilis Chan Rajabasa sebagai seorang seniman yang sejak tahun 1982 menggeluti seni selawat dulang. Salah satu penyebab langkanya tradisi ini adalah kurangnya minat generasi muda di Minangkabau untuk mempelajari selawat dulang. Mardilis sangat menyayangkan kondisi tersebut. Padahal jika kita lihat dari segi manfaat, selawat dulang lebih bermanfaat bila dibandingkan dengan sarana hiburan modern. Persoalan tersebut juga diakui oleh Bu Asri. Selawat dulang tidak diajarkan di sekolah-sekolah formal. Menurutnya, selawat dulang memang diwariskan dari kelompok-kelompok kecil. Dan yang mendasar adalah, selama gurunya masih aktif, jarang sekali memberikan kesempatan kepada muridnya.
1: Yang pertama, selawat dulang tidak diajarkan di sekolah ya, di pendidikan formal. Kemudian yang kedua, memang diwariskan dari kelompok-kelompok kecil. Dan yang paling mungkin semacam halangan terhadap perkembangan ini, selama gurunya masih aktif, itu jarang sekali memberikan kesempatan kepada generasinya, generasi mudanya. Kecuali kalau inden atau permintaan terhadap guru ini sudah melampaui kapasitas ya, lalu baru dialihkan kepada murid-murid. Nah, ini persoalan. Nah, beda dengan rabab, ada pelajarannya biola itu di sekolah, saluang juga dipelajari di sekolah, sehingga regenerasinya lebih pesat daripada regenerasi pemain selawat dulang.
0: Kesenian selawat dulang adalah salah satu seni tradisi di Minangkabau yang harus dilestarikan. Jumlah pelaku seni yang menggeluti kesenian ini sudah semakin berkurang, dan proses regenerasinya cukup memprihatinkan. Demikian Fijar Budaya, kesenian selawat dulang, produksi RRI Padang. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Mengenal Minangkabau dalam perspektif historis dan budayanya secara umum dapat dilakukan melalui Tambo. Tambo adalah suatu hikayat yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau sampai tersusunnya ketentuan-ketentuan adat dan budaya Minangkabau yang berlaku sekarang. Kata Tambo berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Tambai, yang berarti kisah nenek moyang. Di tempat lain, ada yang menyebutnya dengan Tombo, dan ada juga yang menyebut Tarombo. Di Minangkabau disebut dengan Tambo Minangkabau, yang berisi kisah, aturan-aturan, dan kebiasaan-kebiasaan hidup nenek moyang orang Minangkabau yang menjadi acuan kehidupan orang Minangkabau di generasi berikutnya. Wujud asli Tambo itu adalah tuturan lisan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun sampai kepada pemangku adat saat ini atau pengulu. Bentuknya adalah sastra lisan dengan tuturan yang berirama, dibaca berulang-ulang, dan ada susunan yang tetap, sehingga Tambo itu menjadi ingatan bagi masyarakat Minangkabau. Kemudian para peneliti dan para ilmuwan menuliskannya dalam bentuk buku yang dikatakan sebagai buku Tambo. Tapi sebenarnya tidaklah tepat dikatakan buku Tambo, karena yang dibukukan itu adalah transkripsi atau salinan dari tuturan atau sastra lisan dari para pemangku adat atau pengulu yang diwarisi secara turun-temurun. Sebagaimana diungkap oleh salah seorang budayawan Minangkabau yang juga dosen mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau di UIN Imam Bonjol Padang, Dr. Saiful Yazan Tuangku Mengkudun.
1: Tambo, asal kata atau nama Tambo itu dari bahasa Sanskerta Tambai, atau di tempat lain disebut Tombo atau Tarombo, kisah atau riwayat tentang nenek moyang. Nah, kalau di Minangkabau namanya Tambo Minangkabau. Jadi kisah tentang nenek moyang orang Minangkabau. Wujudnya asli Tambo itu adalah tuturan lisan, ucapan lisan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun dalam kegiatan-kegiatan upacara adat. Jadi bentuknya adalah sastra lisan, tuturan yang berirama, dibaca berulang-ulang, dan ada susunan yang tetap, sehingga Tambo itu jadi ingatan bagi masyarakat. Jadi Tambo adalah jenis sastra lisan yang isinya tentang kisah atau riwayat nenek moyang, dilengkapi dengan bagaimana mereka cara hidup, apa filsafat hidup mereka. Jadi seluruh kehidupan nenek moyang itu diceritakan dalam Tambo, kemudian itu menjadi pedoman bagi masyarakat menyusun adat mereka. Begitu.
0: Setidaknya ada tiga macam bentuk Tambo Minangkabau, yaitu Tambo Nantasera atau yang terserak, Tambo Nantasure atau yang tersurat, dan Tambo Nantasire atau yang tersirat. Tambo Nantasera adalah Tambo dalam bentuk lisan dan fisik yang masih tetap menyebar di tengah masyarakat Minangkabau. Tambo Minangkabau lisan dan dalam bentuk fisik inilah yang menyebar dan diwariskan oleh nenek moyang sejak kedahulu kala, diwariskan sebagai sastra lisan yang terus-menerus dipakai sampai saat sekarang. Inilah Tambo yang sesungguhnya. Inilah yang menjadi sumber bagi Tambo jenis kedua dan ketiga. Tambo Minangkabau yang pertama menjadi ungkapan-ungkapan penting dalam pasambahan, panitahan, pidato adat, basurah adat, kato bacawe, gayong basambui, dan semua ucapan resmi dalam upacara adat Minangkabau, seperti yang dijelaskan kembali oleh Tuangku Mengkudun.
1: Tambo Nantasera di Galanggang ada dalam bentuk tuturan, ada dalam bentuk benda fisik. Tuturan itu disampaikan di Galanggang adat, di Galanggang sile, ketika seorang pemangku adat menyampaikan Tambo Minangkabau sebagai payung dari sebuah acara atau sebuah upacara. Ada tuturan juga, tapi di Galanggang Nanlangang, ketika di Galanggang Baselo, istilahnya Galanggang Bayo Batido, baik antara penghulu dengan kemenakannya untuk menyampaikan tamboasa, atau antara guru adat dengan muridnya menuturkan tambo, ada dalam bentuk fisik, tidak dalam bentuk kata-kata. Sebuah upacara adat akan duduk bersusun para penghulu dengan urutan-urutan, dengan gelar-gelar sesuai tempat duduknya. Itu adalah Tambo Nantasera di Galanggang. Di depan mata orang banyak, itu Nantasera di Galanggang dalam bentuk penampilan fisik para penghulu. Yang paling sederhana saja, dalam sebuah jamuan di rumah atau di rumah gadang, ada barisan sumando menghadap ke halaman, ada barisan mamak rumah yang menghadap ke bilik. Dengan makna, dengan aturan, dengan tata urutan dari Kapalo Jamba sampai kepada si Pangka. Itu Tambo fisik Nantasera di Galanggang. Ada yang Tasera di Nanlangang, fisik bukan manusia, tapi benda alam. Kalau kita membaca Barih Balabeh Minangkabau, kita sering dengar dari Sikilang Ayah Bangih sampai Taratak Ayah Hitam sampai ke Tanjuang Simalidu, sejajaran Gunung Merapi, seedaran Gunung Singgalang, Gunung Merapi, Gunung Singgalang, itu semua adalah tuturan Tambo yang berbentuk fisik di alam.
0: Tambo jenis kedua, Tambo Nantasure atau Tambo yang tertulis, adalah jenis Tambo generasi baru, hasil karya para penulis berdasarkan pengetahuan mereka mengenai Tambo jenis pertama. Tambo tertulis paling tua diperkirakan muncul pada periode 1800-an. Minangkabau sesungguhnya tidak punya tradisi tulis-menulis, setidaknya sampai akhir abad ke-19. Dari data-data naskah yang terkumpul, Tambo Minangkabau mulai ditulis pada awal abad ke-19. Naskah tertua yang mencantumkan tahun penulisannya adalah naskah yang tersimpan dalam perpustakaan Universitas Leiden atau Juin Bol tahun 1899. Umumnya, naskah ditulis menggunakan bahasa Minang dengan aksara Arab Melayu atau aksara Jawi. Namun juga terdapat beberapa naskah yang ditulis dengan aksara Latin dan beberapa naskah menggunakan kedua aksara tersebut. Jumlah naskah yang terdata di berbagai perpustakaan di katalog adalah 92 buah. Semua naskah tersebar pada 6 perpustakaan di 4 kota, Leiden, London, Manchester, dan Jakarta. Seperti yang dipaparkan kembali oleh Tuanku Mangkudun.
1: Tambo Nantasure atau Tambo yang ditulis adalah tuturan Tambo yang dituliskan dalam aksara Arab Melayu atau aksara Jawi dan aksara Latin. 300 tahun terakhir cukup banyak yang dituliskan dalam bahasa Melayu tinggi atau dalam bahasa Minang lama.
0: Sedangkan Tambo Nantasire atau Tambo yang tersirat, menurut Tuanku Mangkudun, adalah tuturan Tambo yang berisi kiasan atau majas atau bahasa-bahasa yang rahasia, bahasa yang mengandung makna di balik bahasa yang terang benderang. Sebagian besar isi Tambo adalah dalam bentuk kiasan. Itulah yang dikatakan Tambo Nantasire. Ada yang tersirat di balik tuturan itu. Biasanya, tuturan Tambo Nantasire ini dipergunakan dalam kato pusako atau kata pusaka, pidato adat dan petatah petitih dalam pasambahan atau kata persembahan. Dengan Tambo Nantasire ini, maka dapat dijaga originalitas dari makna hakiki dari Tambo itu sendiri. Karena dengan kata tersirat akan sulit mencari padanan kata yang tepat, sehingga tidak dapat dirubah begitu saja oleh generasi berikutnya. Sehingga apa yang dimaksud oleh nenek moyang dalam Tambo itu dapat terwariskan sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya dari isi sesungguhnya Tambo tersebut.
1: Tambo Nantasire maksudnya adalah tuturan Tambo yang berisi kiasan atau majas atau bahasa-bahasa yang rahasia, bahasa yang mengandung makna di balik bahasa yang terang benderang. Sebagian besar isi Tambo adalah bentuk kiasan. Itulah yang dikatakan Tambo Nantasire. Ada yang tersirat di balik tuturan itu.
0: Dalam konteks aslinya dituturkan 3 tingkatan Tambo, yaitu Tambo Nagari, Tambo Luak, dan Tambo Minangkabau. Seorang janang pasambahan akan menyapa terlebih dahulu penghulu utama dalam nagari sekaligus menjabarkan tambo nagari. Setelah itu dituturkan kelengkapan sampai ulayat dan kekayaan adat nagari. Bagian berikutnya secara berkesambungan dituturkan tambo luha, di mana nagari tersebut berada. Tambo luha agam berbeda dengan tambo luha nantuo tanah datar, berbeda juga dengan tambo luha limopuluh. Penuturan tambo ini juga bervariasi pada setiap nagari dalam satu luha. Tuturan tambo luha cenderung menonjolkan hubungan nagari bersangkutan dengan luha. Setelah tambo luha, baru dipaparkan tambo Minangkabau. Mulai dari barih balabeh, tambo alam Minangkabau, sampai kepada tuturan tentang bagian tambo yang relevan dengan upacara yang sedang berlangsung. Tambo Minangkabau kadang mendahului tambo nagari, tapi lebih sering dituturkan setelah tambo luha. Seorang profesor dari Universitas Kyoto, Jepang, Tsuyoshi Kato, begitu terpesona dengan kekayaan adat Minangkabau sehingga berkali-kali mengunjungi Sumatera Barat untuk melakukan penelitian. Kesimpulannya tentang tambo Minangkabau berbunyi, tambo tidak didasarkan pada titik waktu sejarah tertentu, tetapi merupakan rencana induk dari masyarakat Minangkabau. Rencana induk itu nyatanya tidak merupakan dunia mimpi. Di mana ruh tambo itu? Seperti dinyatakan oleh Kato dalam bukunya tersebut, bahwa tambo itu rencana induk dari masyarakat Minangkabau dan rencana induk itu nyatanya tidak merupakan dunia mimpi. Tambo dapat dianalogikan sebagai konstitusi atau undang-undang dasar sebuah masyarakat yang bernama Minangkabau. Maka sesungguhnya, ruh tambo ada di dalam seluruh tuturan tambo Minangkabau yang memuat semua tata kehidupan bermasyarakat yang dicita-citakan. Ada ratusan atau mungkin ribuan naskah akademik maupun penelitian tentang tambo Minangkabau pada berbagai lembaga penelitian dan pendidikan tinggi. Ada ratusan pedoman hidup ideal yang dituturkan dalam tambo Minangkabau, dan sebagian besarnya telah dipakai sebagai pedoman kehidupan seorang manusia Minangkabau selama ratusan tahun. Pedoman-pedoman hidup itulah ruh tambo sesungguhnya. Ruh tambo itu akan ditemui ketika seseorang berenang ke dalam tambo dengan sepenuh hati. Tentu saja ruh itu akan ditemui pada tambo yang asli, di mata air sesungguhnya, dalam bentuk tuturan adat Minangkabau.

0: Mai,
1: hmm.
0: Kawanan kabang cik apa yang ambil piti? Kapai beli baju, ha?
2: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian.
0: Hah?
2: Zaman kini kok orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
2: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atu?
2: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tu, ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo, langsung terbayar. Yo, ada tapi ko.
0: Tapi itu Mei.
2: Tapi ya, harus ado piti di rekening awak tu Dian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabah Sakileh jam 12 waktu Indonesia Barat. Salah pandangan program studi pendidikan geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk implementasi pendidikan mitigasi bencana berbasis sekolah tangguh untuk meningkatkan kesiapsiagaan geobudaya siaga bencana siswa di SDN Tigo Balai Ulah Kantapakis. Kegiatan dilaksanakan di SDN Tigo Balai Ulah Kantapakis, Korong Galapuang, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulaan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai respon ateh tingginya kerentanan wilayah pasisya terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami akibat kedekatannya zona subduksi Mentawai. Sesi pertama berisi edukasi mitigasi bencana berbasis sekolah disampaikan Profesor Safri Anwar bersama Dr. Afdal. Materiku membahas jenis-jenis bencana dan berpotensi terjadi di wilayah pasisya, tanda-tanda bencana hingga langkah-langkah penyelamatan diri. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendeklarasikan capaian 100% bebas buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free ODF. Dan Bupati Pasaman Barat Yulianto di Simpang Ampek mengatakan capaian ODF 100% ditetapkan melalui pleno hasil verifikasi ODF 2026 di Aula Kantua Bupati Pasaman Barat. Deklarasi tersebut ditandui jo penyampaian hasil verifikasi di tim verifikasi sanitasi total berbasis masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya capaian ODF 100% indak sekedar pencapaian administratif, namun menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kabarasian jo kesehatan lingkungan. Keberhasilan tasabui merupakan hasil kerajo samunan melibatkan pemerintah daerah, kecamatan, nagari, tenaga kesehatan, kader, TPPKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, sarato masyarakat setempat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Muhammad dari Padang, Sumatera Barat, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat Padang di Pondok Sace Borado. Besok kita boleh di sana di kesempatan hari nanti, hari Sabtu tanggal 25 atau 26 September 2026 di Rana Minang Siang bersama Ambo atau Arman sampai Bekoka jam 8 boleh atau jam 6 Sanjo ya. Inilah di sana padangnya. Program-program serta informasi lah kami siapkan untuk di sana. Nah, namun kini kok kita di rangkaian lagu-lagu Pop Minang ya di setelah siang kok sampai ke jam 1 beko di sana padangnya. Rangkaian lagu Pop Minang lah kami siapkan untuk di sana ya. Namun kami informasikan sebelumnya waktu salat zuhur untuk kota Padang dan sekitarnya dan masuk kini jam 2 boleh lewat 3 boleh mini waktu Indonesia Barat.

0: oleh menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftar

Benteng van der Capellen adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Fort van der Capellen juga nama lama dari Batu Sangkar. Nama Benteng van der Capellen diambil dari nama seorang jenderal Belanda, yaitu Godard Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Benteng van der Capellen merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Situs dan bangunan benteng tersebut memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Keberadaan Benteng van der Capellen tidak terlepas dari peristiwa peperangan antara kaum adat melawan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan kaum agama yang dipelopori oleh 3 orang haji yang baru kembali dari Mekah dan ingin melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, bangunan Benteng van der Capellen digunakan sebagai markas dari Tentara Keamanan Rakyat. Benteng ini pernah dikuasai oleh pendukung pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958. Namun kemudian berhasil direbut kembali oleh tentara setelah pemerintah Indonesia memberlakukan operasi militer. Lalu di tahun 2000, benteng ini digunakan sebagai Mapolres Tanah Datar. Saat ini dimanfaatkan sebagai kantor dinas pariwisata Kabupaten Tanah

Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak mencintai tanah air ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.

Dun sana pandanya, sebanyak 62 peselancar dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera adu ketangkasan dalam ajang Padang Pariaman Surfing Championship 2026 di Pantai Muaro Tiram. Kejuaraan dan memperebutkan Piala Bupati Padang Pariaman Ko dibuka resmi oleh Bupati John Kredi Aziz dan berlangsung selama 2 hari dari hari Ko hingga Wisua. Kadis Parpora Padang Pariaman Anton Wira Tanjuang menyampaikan kompetisi hasil kolaborasi bersama PSOI Ko diikuti peserta dari Aceh, Nie, Lampung hingga tuan rumah dan Mentawai. Selain sebagai ajang pembuktian teknik membaca ombak, para atlet kejuaraan Ko sekaligus menjadi sarana promosi untuk memperkuat potensi wisata bahari di kawasan Pasisir Padang Pariaman.

Dan sanak pandangnya, selain Padang FC menargetkan poin penuh ketika bertandang ke markas PSGC Ciamis pada pakan ketiga Pegadaian Championship Soreko. Meski mengusung misi mempertahankan tren positif usai mengantongi 4 poin dari 2 laga awal, skuad Kabosira dipastikan tampil pincang tanpa dipakai 4 pemain pilar akibat cedera, termasuk Nofri Setiawan dan Esteban Vizcarra. Pelatih Kapalo Semen Padang, Neil Maizar, mengungkapkan Nofri Setiawan dan kondisinya kian membaik baru diproyeksikan tampil pada laga atau pada lago pakan di Muko melawan PS Pakanbaru. Nah, kendati baik itu, pemain belakang Muhammad Rezaldi Hayanusa menegaskan seluruh tim tetap optimistis dan siap berjuang maksimal demi mendapatkan 3 poin di kandang Laskar Singo Chala.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Nombor dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Ya, dan selamat, selamat siang di sana dan selamat menikmati akhir pekan Dusan hari pertama ini kok dari Sabtu Dusan Padangnya ya. Tentunya Dusan adalah bahasa siap puluh sejumlah agenda-agenda akhir pekan Dusan termasuk untuk malam minggu baik kok ya. Yalah, mudah-mudahan saja Dusan Padangnya kehadiran kami from PR di Padang di bersama Dusan di siang hari sampai malam hari baik kok ya, bisa membuat suasana akhir pekan Dusan itu menjadi lebih berarti, ya, lebih menyenangkan, ya, selamat enggak ya. Yalah, dan sana kita masih lanjut ya, hiburan-hiburan siang tuh dan sana sadonyo dan masih menyangkut di 92.5 MHz ko jauh lagu-lagu Pak Minang sampai pulau kapuku 2 beko sahabat ngomong sampaikan informasi terbaru dalam kabar sakile jam 2 beko ya. Yalah, kau nabrikui Vicky Koga jauh Puspa Indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepribadian introvert atau extrovert mungkin bukan hal yang asing. Seorang introvert cenderung senang menyendiri, sedangkan extrovert lebih suka bersosialisasi. Tapi tahukah kamu kalau di antara keduanya ada kepribadian bernama ambivert? Ada 4 tanda kalau kamu adalah si ambivert. Pertama, jika extrovert lebih suka banyak bicara dan introvert lebih mengamati serta mendengarkan. Sedangkan ambivert cenderung bisa jadi keduanya, baik mendengarkan ataupun berbicara. Mereka tahu waktu yang tepat untuk berpendapat atau mendengarkan pendapat. Ambivert akan berpikir lebih dulu ketika akan berbicara dan menjelaskan apa yang ada di pikirannya. Yang kedua, ambivert tetap merasa nyaman saat bersosialisasi, tapi juga akan menyisihkan waktu untuk menyendiri. Yang ketiga, ambivert lebih mudah menyesuaikan diri dengan orang lain ataupun dengan situasi tertentu, tergantung dari orang atau situasi sekitarnya. Dan yang terakhir, ambivert cenderung akan memecah suasana yang canggung sehingga berjalan lebih hangat. Mereka juga senang mendengarkan serta memberikan solusi atau pertolongan pada orang lain yang sedang bermasalah.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Hah? Emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
5: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabupaten Rani Padang, Sora Budaya Sumatera Barat. Ya, dan sana berangnya mengisi hari Sabtu siang serupu eko secara cerdas. Itu berarti menyeimbangkan antara peningkatan kapasitas diri, pemulihan energi atau mental gitu ya. Nah, dengan salah penangga setelah melewati rutinitas nan pade sejak hari Senin, jadi Sabtu siang ko adalah waktu nan penting untuk melakukan jeda strategis ya. Nah, orang nan pintar tu atau cerdas tu indak selalu menghabiskan waktu libur untuk bekerja kare ya, melainkan menggunakannya untuk kegiatan dan memberikan stimulasi positif bagi otak tanpa membuat stres ya. Yalah, dengan senang padanya, mudah-mudahan keterangan yang kami sampaikan barusan bisa menginspirasi di sana untuk cara menggunakan Sabtu siang ko lebih cerdas ya, agar awak bisa menyeimbangkan antara peningkatan kapasitas diri atau kapasitas pemikiran gitu dan juga pemulihan energi atau mental ya, yang telah digunakan sepakan berlalu. Yalah, dengan sabaranga jam 3:36 ini waktu Indonesia Barat, kami akan lanjutkan rangkaian lagu-lagu pop Minang tu dan sana di siang Sabtu nanti ya, sampai pukul beko jam 4:00 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami perbaharui balik informasi dan sana untuk siang ko dalam kabar sekilas pukul 2 siang atau pukul 4:00 waktu Indonesia Barat ya. Nah, namun sebelum kita ke lagu berikutnya dan rana dari Fauzana, Jatuh Cinta ya, yang disambung sudah 7 lagu dari 7 Oktober judul Gadih Minang. Nah, sebelumnya mula kita dengarkan pulau nan ke lalu berikut ko. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
4: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
3: Baik-baik aja bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
4: Yaudah, hati-hati ya nak. Kabarin ibu, udah sampai.
3: Bawel.
2: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda kenapa air mata keluar saat kita menguap? Menguap merupakan aktivitas alami yang pasti pernah dilakukan semua orang. Pada beberapa orang, otomatis mengeluarkan air mata setelah menguap. Penyebabnya adalah, yang pertama, pendinginan otak. Sebuah studi pada 2013 mencatat, para peneliti masih belum memiliki jawaban yang pasti tentang mengapa manusia menguap sejak awal. Para peneliti mengeksplorasi berbagai hipotesis. Salah satunya, menguap mendinginkan suhu otak. Mereka berteori bahwa robekan dari mata mungkin berperan dalam menghilangkan panas dari tengkorak. Kedua, tekanan pada wajah. Anda mungkin pernah memperhatikan bahwa otot wajah Anda berkontraksi saat Anda menguap, termasuk area di sekitar mata Anda. Ini memberi tekanan pada kelenjar penghasil air mata dan akan membuat mata Anda dipenuhi air mata. Jika Anda cenderung memiliki mata berair pada awalnya, Anda mungkin akan lebih mudah menangis saat menguap. Ketiga, mata kering. Meski kedengarannya aneh, mata yang terlalu berair bisa jadi karena mata kering. Sindrom mata kering terjadi ketika mata Anda tidak menghasilkan cukup pelumas berkualitas untuk melindungi mata Anda secara memadai. Hal ini mendorong produksi air mata encer yang berlebihan. Jika Anda memiliki sindrom mata kering, mata Anda dapat dengan mudah menjadi berair hanya dengan menguap.
1: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
2: Hei, maaf, kamu ini berisik sekali ya.
1: Ini loh, Kak. Aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
2: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
1: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
2: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Prompat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

Dun Senak Pendanga, Dinas Sosial Kota Padang tarik umpak kue edukasi mitigasi bencana bagi masyarakat di kawasan zona merah, khususnya para pelajar melalui program Tagana Masua Sekolah. Pekerja sosial ahli muda Dinsos Padang, Budi Satrialdi, usai memberikan arahan di SD Negeri 8 Parak Gadang Barat pada pagi kapatang menyampaikan program ko bertujuan membekali muri sekolah dasar agar memahami potensi ancaman serato langkah penyelamatan mandiri ketika bencana terjadi. Sementara itu, Sekretaris Tagana Kota Padang, Mul Hendri, menambahkan kegiatan edukasi nan dikoordinasikan de personil Tagana di tiok kecamatan ko menyasar seluruh elemen sekolah hingga warga sekitar. Melalui pemahaman komprehensif, masyarakat diharapkan semakin tanggap dan cerdas dalam menyikapi potensi resiko bencana hidrometeorologi di lingkungan tempat tinggal mereka.

sanak pendengar, Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Solo dan Balai Wilayah Sungai Lima terus mempercepat pemulihan jaringan air di kawasan terdampak Galodo Arosuka, Kabupaten Solo. Kepala Dinas SDA dan Bidang Konstruksi Sumber, Rifda Suryani mengonfirmasi sebanyak 4 unit pompa air telah dikerahkan di kawasan Pintu Angin untuk menyedot genangan dan membersihkan endapan luluak dan menyumbat aliran. Rifda menambahkan, tim gabungan telah mengalihkan puluhan aliran sungai dari bagian hulu ke saluran irigasi guna meminimalisir debit air dan mengalihkan permukaan terdampak. Pemerintah menargetkan penanganan darurat ko dapat selesai secepatnya, menyusul penetapan masa tanggap darurat bencana hingga 4 Oktober mendatang.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempuan Tarani Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik dulu, sudah menengah, selamat siang dan selamat menikmati akhir pekan di sana bersama keluarga ataupun orang-orang terakhir di hati ya. Baik, dan ada agenda keluar daerah atau keluar rumah ataupun tuan sana dan hanya menghabiskan akhir pekan kau di rumah saja bersama keluarga tercinta cinta ya. Kemudian apapun kegiatan tuan sana di siang hari Sabtu ko ya, itu bisa memberikan relaksasi untuk tuan sana sehingga lebih fresh ya setelah beraktivitas pekan berlalu ko, dan bisa lebih prima lagi beraktivitas di pakan nan di muko ya. Jadi lah tuan berangga. Tentunya kita masih jauh lagu-lagu pop Minang ya. Di selingi informasi-informasi tentang budaya hidup sehat ya, di segmen budaya hidup sehat terus berangga sampai pukul kacam tiko siang waktu Indonesia Barat. Nah, setelah balalu Benny Z, Yoko Baiknyato, berikut ada Tasisih dengan Kayu dari Mulan Dafa.

0: Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar, bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.
1: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi.
2: Widih, keren amat, si Amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis, iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
1: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
2: Masa sih?
1: Masa gak pula bro. Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
3: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempatan Rali Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dan Saudara Berangga, siang kau kami baru memperkenalkan sebuah metode untuk menjinakkan kecemasan, yaitu melalui perpaduan breath work namanya dan somatic dance ya. Nah, dun salah perengah, kehidupan modern dan serba capek sering acok kali memasuk tubuh manusia berada dalam kondisi waspada dan berketerusan gitu ya, sehingga memicu kecemasan akut dan lonjakan detak jantung. Nah, fenomena ko muncul akibat dominasi sistem saraf simpatik dan aktif secara berlebihan ketika seseorang dihadapkan pada tekanan mental maupun fisik sehari-hari. Nah, sebagai solusi holistik, sebagai solusi dan menyeluruh, kombinasi antara latihan pernafasan sadar atau dikenal dengan istilah breath work ya, dan tarian tubuh yang dikenal pula juga somatic dance hadir untuk membalikkan keseimbangan biologis dan tegaduah. Pendekatan berbasis tubuh ko bekerja jo caro mengalihkan fokus individu dari hiruk pikuk pikiran menuju sensasi fisik nan nyato dan menenangkan. Nah, efektivitas dan perpaduan ko didukung de temuan ilmiah nan menegaskan pentingnya intervensi berbasis pernapasan terkontrol. Sebuah meta analisis di PubMed Central membuktikan bahwa intervensi breathwork secara signifikan untuk mengurangi stres, kecemasan, dan gejala depresi dan laporkan surang ya. Nah, lebih lanjut, urgensi pelepasan stres melalui gerakan tubuh dipaparkan de Dr. Peter A. Levine, seorang pakar trauma somatik tekemuko. Nah, dalam studinya mengenai pemulihan sistem saraf, beliau menyatakan bahwa penyembuhan terjadi cara menyelesaikan respons trauma alami tubuh melalui sensasi dan gerakan ya. Nah, pada akhirnya dasarnya mengintegrasikan kedua praktekko ke dalam rutinitas akhir pekan merupakan langkah cerdas untuk merestorasi kesehatan mental secara mandiri. Nah, jo menyelaraskan ritme nafas dan kebebasan bergerak, kita dapat menurunkan detak jantung sekaligus menciptakan ruang damai di dalam diri untuk menghalau kecemasan. Yalah, dosa berangga, itu informasi yang kami bagi kini kau di segmen Budaya Hidup Sehat ke sana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kadang untuk itu bersama ya, dan bisa menjadi referensi serta inspirasi bagi kita dalam solusikan ya, kecemasan-kecemasan dan tengger dalam diri kita ya, karena tekanan-tekanan pekerjaan kah, karena tekanan-tekanan kehidupan kah di alam modern serupa kini kau. Yalah, dan salam perangga. Informasi tadi yang buat kita ke jam sampai oleh luai 33 minit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita tarikan hiburan-hiburan pop minang si untuk siang dan sana kini ko. Sampai ke jam 3 siang bagi sana, saatnya kita berhibur diri jo rangkaian lagu-lagu dangdut ya, dalam program Dendang Dangdut Prompe ya. Tidak ada sana, kita beralih ke Kintani dalam Langit di Sanjohari.

0: Padang Area terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyak yang menyebutnya dengan Tugu Api atau Tugu Simpang Harum, yang memiliki historikal yang sangat menyayat hati. Puluhan pejuang gugur di kawasan tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Pasukan revolusi yang mempertahankan kemerdekaan di lokasi ini juga menghabisi puluhan tentara Belanda yang kembali akan menguasai Republik Indonesia. Pertempuran di lokasi ini tidak hanya sekali atau dua kali saja, bahkan sering terjadi hingga dibuat sebuah tugu bernama Renville yang berjarak kurang lebih 3 km dari lokasi. Tugu Padang Area ini memiliki tinggi kurang lebih 12 meter dengan luas taman kurang lebih 64 meter dan saat ini masih banyak dikunjungi oleh kaum milenial. Tugu yang berbentuk menyerupai 3 lidah api yang menjilat ke langit memiliki beberapa ornamen seperti lukisan masa revolusi di setiap sisinya. Pada salah satu sisi, terlihat seperti gambar wajah Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, bersama Laksamana Tadeci megang samurai. Di sama juga terlihat masyarakat yang menggunakan bambu runcing dan menghadapi tentara Belanda yang menggunakan senapan. Di sisi lainnya lagi, ada ukiran perjuangan lainnya yang menunjukkan bahwa lokasi ini pernah menjadi pusat pertempuran antara Belanda dan tentara Republik Indonesia.
1: Aku juga. Aku sih kadang didik darat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
2: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun sana pandangnya, sistem deteksi bakat olahraga berbasis teknologi kini mulai dikembangkan di Sumatera Barat untuk memetakan potensi atlet muda secara terukur. Guru Besar Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, Profesor Syahrial Bahtiar menyampaikan penerapan sistem ko ala diuji coba di Kabupaten Pasaman yang melibatkan sekitar 8.000 anak berusia di bawah 20 tahun. Syahrial membeberkan deteksi dini ko memanfaatkan aplikasi berbasis website dan machine learning untuk mengolah data fisik anak, sehingga pemilihan cabang olahraga tidak lagi sekadar mengandalkan minat atau pengamatan visual. Hasil pemetaan ko diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan organisasi olahraga dalam mengarahkan proses pembinaan atlet sejak usia dini.

Dun Sanak Pandanga, program strategis Kampung Nelayan Merah Putih taruh di Palue hingga menargetkan 250 titik di 10 provinsi Pulau Sumatera. Kapalo Balai Penataan Ruang Laut Padang, Rahmat Irfansyah, pagi tadi menyampaikan sebanyak 221 lokasi baru ka dibangun tahun kini. Menyempurnakan 29 lokasi nalah berdiri sejak 2025 lalu. Rahmat memastikan BPRL tarih mendampingi proses perizinan pemanfaatan ruang lawi supaya seluruh pembangunan berjalan sesuai tata ruang. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Chef Dinon, menambahkan program kohadir untuk mengentaskan kemiskinan pesisir lewat penyediaan fasilitas pabrik es, permodalan koperasi, hingga pembentukan jaringan distribusi ikan antar wilayah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Sana pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id?
2: Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id?

Selamat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi Edun. Selamat siang menjelang patang di sana ya. Dan selamat melanjutkan aktivitas putra-putra pun agenda akhir pekan di sana, di mana saja di sana kini berakhir pekan ya. Yalah dun sana pendengar, kita lanjutkan Bali ya, rangkaian lagu-lagu dangdut ya, di dendang dangdut rombek dari Padangku dan sebagainya. Selalu biasa sampai jam ampe patang beko, dun sana kami hibur je rangkaian lagu-lagu dangdut ya, dan informasi-informasi lainnya. Nah, kemudian

Dari jam 4 petang sampai jam 5 petang leko, ya kita buka balik pilihan ya ataupun memilih lagu-lagu dangdut dan lah disiapkan dari studio ya. Yalah dun sana perengah setangkai bunga padi dari Ari Pandanwangi baru saja kita dengarkan dan kita tinggalkan setangkai bunga padi ko, kita beralih ke Cinta Hitam dari Ike Nurjannah ya. Yalah spesial untuk seluruh sana dan tetap setia bersama Perempuan RRI Padang di 92.4 MHz, Perempuan RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Ubah kritik menjadi motivasi. Ubah keluhan menjadi apresiasi.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja woi, kerja.
3: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Keempat, RRI Padang.

Perempatan di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, Dun Sarap Rangga baru saja berlalu. Lagu dari Iis Dahlia, Tamu Tak Diundang, ya. Lagu ko Dun Sarap Rangga dirilis sekitar tahun 1890-an. Merupakan salah satu karya masterpiece paling ikonik dalam sejarah musik dangdut Indonesia. Dinyanyikan Dek Sang Diva Dangdut, Iis Dahlia. Dan baru saja kita dengarkan. Dan di bawah arahan musik direktur ternama Kat S, ya. Nah, lagu bergenre klasik dangdutko menjadi tonggak sejarah penting. Nah, meroketkan nama Iis Dahlia ke jajaran penyanyi pepenatih Indonesia, ya. Masalah berangga, kekuatan utama laguko terletak pada penulisan liriknya dan menyajikan narasi cerita nan sangat dramatis dan sinematik. Berbeda jauh lagu cinta atau patah hati biasa, laguko mengisahkan sebuah tragedi perkawinan, ya. Premisnya sepasang kekasih dan sedang melangsungkan pesta pernikahan dan meriah, tiba-tiba didatangi dek seorang wanita asing membawa anak ketek, ya. Nah, konflik utamanya wanita itu mengaku bahwa anak yang dibawanya adalah daging dari sang mempelai pria, seraya meminta sang pengantin baru untuk menerima anak tersebut, ya. Nah, klimaks emosinya, kalimat ikonis, kalau sakit hati dapat aku tahan, tapi kalau rasa malu itu dapat kesembunyikan. Kemohon batalkan perkawinan ini, nah, menyampaikan rasa hancur sekaligus ketegasan seorang wanita nan menolak dipoligami atau dibohongi dari di hari bahagianya, ya. Yalah dun sana pandangnya sebuah lagu nan begitu dramatis, ya, maksudnya ditenangkan. Dan kita masih punya beberapa lagu lain sebelum kita sampai di jam ampe patang. Saatnya kita memasuki pilihan lagu-lagu dangdut di Dendang Dangdut Prompe RRI Padangkol.

Dun Sana Pendanga, Forum Pengurangan Risiko Bencana Sumatera Barat menyarankan pemerintah daerah segera mengadakan kegiatan susur sungai di kawasan rawan banjir bandang. Dewan Pengarah FVRB Sumbar, Khalid Saifullah, menegaskan penelusuran aliran sungai dari hulu penting dilakukan untuk mendeteksi potensi tumpukan material sisa penebangan liar dan acok menyumbai air di tengah meningkatnya curah hujan. Menanggapi masukan itu, Sekretaris BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab, menyatakan pihaknya akan memperkuat balik kegiatan susur sungai sebagai langkah mitigasi berkesinambungan. Gubernur Sumbar bahkan telah menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusuri balik daerah aliran sungai dan pernah diterjang banjir untuk mengantisipasi potensi bencana susulan.

Sugeng Sanak Pandanga, Satuan Lalu Lintas Polresta Padang memastikan keamanan menindaklanjuti keluhan Kota Padang dalam program Halo RI Kapatang. Takai sa maraknya penggunaan knalpot bising nan mengganggu kenyamanan lingkungan, Kasat Lantas Polresta Padang AKP Riwal Mauli Dinata mengonfirmasi penanganan knalpot indah standar tarui digencarkan melalui langkah preventif hingga penindakan tegas di lapangan. Riwal mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan lokasi nan acok menjadi arena pengetesan atau acang lalu lalang kendaraan bising mengingi pergerakan para pengendara nan acok berpindah tampe. Sebelumnya, dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan pertengahan September ko, tim Sus Alfa Polresta Padang telah mengamankan 3 balai unit sepeda motor nan melanggar spesifikasi teknis knalpot.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: perempuan dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat datang. Kita masuki sesi memilih lagu-lagu dangdut. Nah, kami sediakan ya di dendang dangdut perempuan dari Padang di sore hari nanko. Adapun lagu-lagu nan disiapkan. Pertama ada Gejolak Asmara dari Nasar. Kemudian Doa Sepertiga Malam dari Kori, Arya Dipangga, dan Suka Sama Suka dari Nila Karisma. Sudah itu ada pula Jangan Tawarkan Cinta dari Mirnawati. Terus ada Satu Cinta dari Siti Rahmawati. Terus ada Jangan Minta Sabarku dari Novi Aila. Terus ada Tiara dari Wika Salim. Ada Trauma Yunita Ababil dan Gadis Malaysia dari Yunus ya. Yalah, dan senang penangga. Kita langsung saja buka line telepon dan lah kami sediakan 812-14 maupun di 08-09-09-24-0 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Nur.
1: Iya.
0: Oke, bagaimana Pak Nur? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, lai semua kita Pak Nur ya.
1: Hujan hari Jumat ya?
0: Rine tanggungannya Pak Nur. Hujan lalu lai.
1: Boleh hujan kan?
0: Lai hujan ya. Cuman cuaca serupa itu lebih waspada wadahnya. Enak. Karena lambuk Pak Alau gitu ah. Ya kan?
1: Iya.
0: Iyalah Pak Nur, lagu mana Pak Nur pilih Pak Nur?
1: Anu sedih. Tadi itu Salat Tahajud.
0: Bukan seperti tangis sama tadi itu.
1: Doa Sepertiga Malam.
0: Doa Sepertiga Malam betul.
1: Iya, Salat Tahajud.
0: Oh iya. Oke. Oke Pak Nur, saya salami Pak Nur.
1: Pertama untuk di keluarga.
0: Terima kasih. Semoga
1: selalu.
0: Amin.
1: Harga sakial dan berkah.
0: Amin.
1: Tapi keturunan yang saleh, yang menaju agama tua memandang.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbul Alamin.
1: Untuk Bunda Queen, untuk Yulmi, Diana, Ulan, Putri Tanjung, sudah tu Angkura Jokaci, Malin Sampono, Putra Kek 9 Jemanyo, Roni Kenyago, Putri Sikumang, Roni Jamak, Ajo Piala.
0: Dibungkus lepas mandor.
1: Ajo Piala beradik kakak mengerti ya?
0: Yo.
1: Kita Mbak Yul di Lumpur Lintah kan? Sudah tu, nampak kita nyontan juang sadar hati.
0: Jadi Pak Nur, ya.
1: Dari sabuk surat tu tetangga kamu tu petang dia?
0: Fadel.
1: Padahal jambak. Dan tu terus konupis lah mah. Mulai dari yang tu ha.
0: Iya.
1: Dari musala tu sampai ke tapi air kan jambak tu sedar tu.
0: Iya.
1: Ketapi tu kan.
0: Ketapi ya.
1: Terima kasih dia.
0: Iya Pak Nur. Sama-sama Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung di Kampuang Baru Cangkeh ya. Ya lah di sana kita beralih ke 08-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09- itu?
2: Selamat sore Bang Adit, bagoyang kita.
0: Iyo Nana, selamat sore bagoyang pulu.
2: Iya Bang Adit.
0: Nah, gimana Nana, sehat? Aduh. Udah pulih?
2: Sehat Bang Adit, sehat banget.
0: Udah pulih.
2: Bang Adit gimana nih?
0: Ya,
2: udah lama gak gabung sama Bang Adit?
0: Iya ya, Nana kan gitu.
2: Iya, soalnya kalau malam, kemarin coba juga masuk malam ke Bang Adit. Cuman susah masuknya, udahlah
0: ya.
2: Besok aja lah siang, Nana bilang gitu.
0: Oh,
2: ya.
0: Oh iya iya iya. Mungkin mungkin orang banyak utang kali ya. Jadi banyak nagih. Oke nah, lagunya apa nah?
2: Fansnya Bang Adit banyak.
0: Apa lagunya nah?
2: Nela Karisma tadi apa Bang Adit?
0: Nela judulnya? Karisma suka sama suka.
2: Nah itu aja deh Bang Adit.
0: Aja ya, suka sama suka ya.
2: Iya Bang Adit sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Oh syukurlah.
0: Ya,
2: ya Bang Adit. Okay, salam untuk Bang Adit sekeluarga, semoga sehat-sehat ya Bang Adit.
0: Iya nah, makasih.
2: Terus tadi buat Pak Nur, buat Om Tommy, sama Teh Sisinya, Pak Buyang Tapai, Mama Manohara, Ibu Zur, Bunda Queen, terus Bu Nur, Bu Yul, terus Uni Diana, Uni Desi Okta, Uni Wulan, Uni. Uni Indah juga, Pak Sugeng Pamenan, ada juga Kang Asep, salam kenal ya Kang Asep.
0: Kang Asep terus,
2: Kang Asep ya, terus siapa lagi ya, udah Roni Jamba, Oyon, Hitam, semua-semua deh Bang Adit, tetap terkecuali yang mau masuk nanti juga disalamin ya Bang Adit.
0: Baik, terima kasih.
2: Oke Bang Adit, ditunggu lagunya Bang Adit.
0: Siap Nana. Kita putarkan nanti.
2: Terima kasih Bang Adit, selamat sore.
0: Yo, sama-sama, selamat sore Nana di Belimbing ya. Yalah, di sana kalau itu kita beralih ya ke 812-1 balik ya. Dan kami gabung di Dendang Dangdut Prompe RD Padang di sore hari nanko ya. Ya, kalau lu nadol yang di 812-STOMPE, kita tetap di 08-66 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muti.
0: Yo, Daruni. Bagoyang kita. Sehat ya.
3: Sehat, Muti. Nggak malam detek, loko sore detek lah.
0: Tua. Oke. Lagu Daruni, Daruni gini yo.
3: Gini, Muti ya.
0: Oh, banyak kuah. Ada gejolak asmara, jangan tawarkan cinta. Satu cinta, jangan minta sabarku. Tiara, trauma, gadis Malaysia.
3: Gadis Malaysia, ambil nanti ya, Lelena.
0: Alun.
3: Gadis Malaysia, nanti ya.
0: Gadis Malaysia, ya. Ya. Oke, Cik Siti.
3: Salam untuk Mutia sekeluarga.
0: Oke, okay, makasih Roni, ada Roni.
3: Mutia sehat selalu.
0: Amin.
3: Umur panjang, rezeki murah.
0: Makasih.
3: Tapi kalau Mutia kau naik haji tahun berikut, enggak?
0: Alhamdulillah, amin.
3: Itu si Batu, salam untuk Umi Moni. Kak Nana di Belimbing.
0: Yo.
3: Itu si Batu. Umi Gita di Periaman. Sudah itu Pak Buyang Tapai, Ajo Bagindo Tommy, Ajo Pialanyo. Itu sudah itu Mbak Yul, Bu Yul, Bu Nur, Bu Zur, Pak Nur tadi, Pak Nur Tanjung tadi. Pak siapa saja, Pak Del Jamba.
0: Pak Del
3: Jamba. Itu sudah itu Pak Uyan Tanjuang.
0: Pak Uyan Tanjuang.
3: Ada bungkui kami itu dah lama betul ya.
0: Yuk batu Daruni. Yang
3: bokong orang banyak lah bersuara betul ya.
0: Yo bana tu mah.
3: Terima kasih banyak betul.
0: Yo Daruni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh betul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daruni Jamba di Tabiang ya. Ya lah Dun, sana pada enggak? Kalau baik itu kita langsung saja ke lagu lay ya, karena mau batu kita tebat deh sejam ya. Aduh, suka sama suka. Dari Nila Karisma ke untuk Pak Nur Tanjuang, kemudian ada suka-suka tuntut Nana lagu kedua, doa sepertiga malam dari Khori. Kalau istilah Pak Nur Tanjuang ini kok tahajud ya, batu aja. Doa sepertiga malam dari Khori ke untuk Pak Nur Tanjuang, kemudian suka-suka untuk Nana dari Nila Karisma, dan gadis Malaysia dari Yusinus ke untuk Daruni Jamba di Tabiang ya. Yalah, dosa pelanggan, jangan kamu-kamu dosa sana. Kami masih bersama dosa sana di Dendang Dangdut, Prompe, Ripadang. Ya, bagoyang kita. Gitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yantes Duniko, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
2: Iya.
1: Itu tomat 3.000. Timun 2.000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atu bawang putih 5.000 piti. Atu bayam sekabe ibu.
2: Jadi aku nyedia totalnya sampai 55.500.
1: Aku bu baliknya 55.500 lah ibu.
2: Piti pasir lah dia. Nah ado baliknya di ibu doh.
1: Santai ya bu.
2: Nggak ada piti ketek dia.
1: Oh iya bu.
2: Aku nyok scan barcode selah.
1: Wih canggih bu ma.
2: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel mangga wak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Ko 4 RRI Padang.

0: Perumbayar di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan Sumatera Penengah, kita buka awal ya. Dua line telepon kita dalam Dendang Dangdut Perumbayar di Padang. Kok? Baik di 0751-812-14 ataupun di 0811-66-092-0 ya. Nampaknya yang lah masuk di 0811-66-092-0. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang, Bang.
0: Oh iyo, selamat Sanjo.
1: Masih itu, Bang. Selamat Sanjo, ya.
0: Iyalah. Kalau di Lawi kok nak mulai-mulai ke Sanjo.
1: Hampir
0: tak ada. Kita nak ulang kan, tak selamat Sanjo, nak. Nah, sampai situ-situnya lebih-lebih di barat, di Mendiang apa, kan?
1: Iya, Bang. Capeknya masih ada di sana juga. Capek itu namanya.
0: Oh, capek itu namanya.
1: Iya.
0: Iyalah, Bang Indo. Sedang di Lawi ni kok? Nah.
1: Iya, Bang.

0: Wah, Linda hujan dah?
1: Linda,
0: Linda ada ya? Ah, ya, syukurlah tu. Ah. Jadi lagi dah.
1: Lambuk-lambuk angin
0: ya. Ah. Jadi lagi do, nan. Anan kaji do minta lagi.
1: Apa pilihan cie? Yo, kalau apa pilihan yo cocok mana jadi ambul.
0: Oh, lagu pelan teno lah tak kok gejolak asmara.
1: Ah,
0: banyak. Nah,
1: lain apa?
0: Ah,
1: nah, lain.
0: Nah, lain satu.
1: Masih sulit dia jual sendiri ambul lah.
0: Oh, ande, tu pertama solo buat teropong window. Ah, satu cinta.
1: Ah,
0: kau mau tuh
1: pak? Mau tuh. Ah,
0: senja mau. Wah,
1: ya. Ini bagian itu saya kenal lain loh.
0: Iya, satu cintanya ke Siti sih ya.
1: Iyo.
0: Ah, iyo lah ya. Ayo lagi doh, salamin doh.
1: Sudah. Hmm. Nah, salam untuk tuh pak doh.
0: Terima kasih.
1: Senang juga saya sudah apa ya?
0: Iyo, gitu. Nah,
1: satu bawa Mayul, Yana, Ulan, yo. Nana, Umi Indah.
0: Iya.
1: Pak Nur, Pak Intapai. Kakak Bo.
0: Yap.
1: Jadi spesial itu yang mau tuang.
0: Nah, iya, iya, yang ya.
1: Iya. Ikut nih salam lo kau. Malu lo kau.
0: Tidak keluar lo kopi malam kau.
1: Iya. Waktu tu lah, waktu tu.
0: Ya lagi
1: dah. Oh, saya jangan menunggu dia.
0: Ah, kira nak keluar ya.
1: Di dalamnya tak.
0: Iya, dia tak diselami ya.
1: Iya.
0: Ya lagi dong.
1: Iya dong, terima kasih bang.
0: Assalamualaikum dong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagindo Tommy di Mentawai. Lagunya tidak tanggung-tanggung loh. Satu cinta hanya ke Unisity saja. Itu ya. Ya Unisity, ya, berbahagialah Unisity. Nah. Okay, di belakang Baginda Tommy kita coba cek dia. Ah, apakah 812 masih sampai ado? Okay, alun ado. Ya, berarti tetap kita di 08066092 konya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo. Dari mana ini?
2: Dari Emma yang cantik.
0: Manya udah waktu.
2: Abang pegeluan dari nasi goreng
0: lu. Woi, jadi basuru.
2: Nasi goreng sih
0: eh. Basuru abang ke nyampe cari nasi goreng ya. Ha.
2: Nasi goreng martabak kan malam Minggu gini
0: Pak. Oh, iya mantap.
2: Masak tadi bosan wak lah.
0: Den.
2: Malam kalah sama itu Om Tommy.
0: Iya betul aja.
2: Betul nak kan.
0: Iya. Ah, lagu mana ni kau?
2: Yang tinggal bang.
0: Nantinya gejolak asmara.
2: Gejolak asmara itu salah apa yang lo mencari?
0: Gejolak asmara itu. Jadi.
2: Assalamualaikum untuk Bang Adi. Semoga selalu semua di rumah.
0: Terima kasih, Ma.
2: Salam buat Nana tadi. Bu Nur, Pak Nur.
0: Yo.
2: Seluruh yang mendengar sana, Bang. Waktu saya dapat untuk betul lagu Marco.
0: Oke, Ma. Terima kasih, Ma.
2: Iya,
0: Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Emma di Yai Pacah di sana menengah. Alah, bagai buang. Di belakang Emma, kita cari pulau wali ya. Di 812 sampai ada di Cikgu Oreo. Iyalah. Di 08 Sabale. 08 Sabale. 08 Sabale. Okey, tak ya, doh. Kalau lo ada, tentu kita kalah dulu. Iya, tak? Tuh nama kau orang tinggal waktu itu lah kau. Ampe mini tambah 5 mini lap. Berapa tuh? 9 mini tambah kau 10. Okay, masih panjang. Masih ada waktu kita sepertinya tuh surang atau dua lah ya. Ayolah. Mungkin habis kau akan masuk. Okay, kita nikmati saja dulu. Lagu dari Nasar. Gejolak Asmara. Oh, bukan. Salah kita ya. Satu cinta dari Siti Rahmawati untuk Pina Tommy. Kemudian ada gejolak asmara untuk Emma ya, yang ada di Aipacah. Oke. Okay. Yalah jangan ke kamar sana, kita masih kembali ya. Satu lagu kuat tetap di Dendang Dangdut Trompet di Padang pada sore hari lalu.

0: mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, akan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempuan dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dan selamat menengah, nampaknya memang anda dole yang kebagai buang ya. Mungkin de keadaan sang agak lemak-lemak tangguang ini nak. Mungkin ada yang banyak takah lo bagai dan sebagainya. Ada apa-apa. Yalah, dun salah perangai kalau itu sampai di siko cara atau program Denam Dandut Perempuan RRI Padang. Karena memang lah jam mana boleh lewai 55 minit waktu Indonesia Barat. Jadi tidak mungkin lagi yang bawa menerima dun sana. Ya, kalaupun hanya merekas lagu saja, waktu itu tidak cukup nampaknya. Ya, ya, yalah. Dun salah perangai kalau itu, terima kasih banyak untuk atasi teleponnya dan atasi dengannya. Dan terus anda tak boleh pakai buang. Dan sampai masuk balik di Denam Dandut berikutnya. Sebagai lagu terakhir, mau pilihkan sebuah lagu dari Mirnawati dengan Jangan Tawarkan Cinta. Selamat patang dan selamat menikmati.

0: Dun sana pandangnya. Korban kedua dan sebelumnya dilaporkan hilang akibat banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solo ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan itu membuat Basarnas resmi menghentikan operasi SAR khusus pencarian korban bencana. Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Nur Isrodin Muklis di Solo, Kapatang mengatakan, satu korban ditemukan pada hari pertama setelah bencana terjadi. Sementara korban kedua, Agusra, ditemukan tim SAR gabungan Kapatang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di Sektor 1 belakang kantor Bupati Solo. Berdasarkan laporan tim SAR gabungan, Agusra ditemukan jauh jarak sekitar 703,73 meter dari lokasi kejadian. Korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah RSUD Arosuka untuk penanganan lebih lanjut.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempatan dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik Dun Sana Barangga, selamat patang dan terima kasih untuk Dun Sana Nan masih tetap setia bersama Perempatan dari Padang. Sampai saat ini jam 7 balik atau jam 5 patang lewat 3 balik minit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih bersama Dun Sana sampai beko ke jam 6 sanjo ya. Sampai ke saatnya kita bergabung Jawa Pro 1 dari Padang. Yalah. Sebenarnya kalau tadi 2 jam terus adalah kami kawani jo lagu-lagu dangdut ya dalam dendang dangdut Perempatan dari Padang. Kini kita masuki balik ya. Rangkaian lagu-lagu pop Minang di akhir di segmen terakhir kebersamaan kita di Renah Minang siang hari nanko ya. Yang lain sebenarnya lagu pop Minang ko lah dimulai balik tadi de Silva Hayati jo rasaki sangkui basangkui ya. Dan berikut kita lanjutkan lagu dari Rosa Sylvia bersama Ivandra dalam lagu berjudul Satitya Jadikan Lawi ya. Yalah dan selamat datang. Mudah-mudahan saja lagu-lagu yang kami hadirkan karena kami sana di sepanjang siang hingga patang hati nanko bisa menambah berartinya akhir pekan dun sana ya. Yalah kita nikmati berikut Satitya Jadikan Lawi dari Rosa Sylvia Jo Ivandra. Selamat menikmati.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Acie, anak baru ya.
4: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
3: Gimana? Udah muter-muter kantor?
4: Males kak, takut soalnya.
3: Wah, takut kenapa emangnya?
4: Takut pusing kak. Kan muter.
3: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
4: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
3: Eh, mau kemana emangnya?
4: Lihat kondisi kantor lah.
3: Ah, itu kan koridornya buntu.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Nagari Padang Laweh di Kecamatan Koto 7 di Kabupaten Sijunjung. Sebuah kawasan pertanian yang sebagian besar masyarakatnya hingga saat ini masih mempertahankan kehidupan sebagai petani. Masyarakat Nagari Padang Laweh dalam kesehariannya memang bertani, yang selalu memperhatikan simbol-simbol kehidupan dan senantiasa mengarifi penanda alam sesuai filosofi yang diwarisi nenek moyang Minangkabau, yaitu alam tak kambang jadi guru.

kerja keras dan gotong royong menjadi karakter masyarakat Padang Lawe. Namun, ada waktunya untuk menghibur diri. Banyak permainan anak nagari kesenian rakyat yang diwarisi turun-temurun, diantaranya adalah kesenian Baombay. Nenek Juriah berumur 95 tahun masih lancar melantunkan dendang ombay. Walau secara fisik, sang nenek dan rekan segenerasinya tidak mampu lagi berperan dalam permainan.

Baombay adalah sebuah kesenian tradisi yang berpadu dengan acara ritual masyarakat Padang Lawe yang nyaris punah ditelan oleh masa. Bercocok tanam sebagai usaha utama kehidupan mereka yang setiap kali turun ke sawah. Pada saat masa bertanam dimulai, ritual kesenian ini selalu mengiringi kaum ibu yang akan melaksanakan tanam padi.

gerak tari mereka menggambarkan cara mereka bercocok tanam. Sementara bunyi-bunyian yang muncul terdengar sebagian berasal dari alat-alat tani yang selalu mereka pakai. Sambil bekerja, mereka selalu bersenda gurau dan berdendang. Dalam tarian dan dendang mereka, terdapat serangkaian cerita kehidupan keseharian dalam lagu dan syair yang mereka dendangkan, berisi pituah dan juga pantun, sehingga tari Baombay syarat akan makna kehidupan sekaligus penuh kesakralan dan juga bernuansa magis. Baombay merupakan kesenian yang lahir daripada budaya Batobohnya di Nagari Padang Lawe yang selalu dijaga dan dilestarikan oleh masyarakatnya, karena masyarakat Padang Lawe selalu mengedepankan prinsip alam tak kambang jadi guru. Demikian saya Ana untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah.
2: Pia.
1: Oh, you pia.
2: Apa mak? Sabar lu nama lupu ko, ha?
1: Kawana nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
2: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tuh. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggakan mah tuh uang urang, pia. Awak urang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah.
2: Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
1: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya, air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Padang, Zona Budaya Sumatera Barat. Dosa Nabranga. Lagu dari Anggrek berjudul Sanang Malaki Mato Tajago membuat kita ke jam 7 balik lewai 49 mini waktu Indonesia Barat dalam rangkaian lagu-lagu pop Minang. Dosa Nabranga ya, di segmen Budaya Galiko. Nah, dun sana Padanga beko di jam 7 balik lewai 54 mini waktu Indonesia Barat. Perompak RW Padang kan bergabung Jawa Pro 1 RW Padang mengikuti pengajian Al-Quran serta bimbingan Rohani Islam. Dan kami informasikan waktu sholat maghrib untuk kota Padang dan sekitarnya hari ko akan masuk jam 8 balik lewai 6 balik mini waktu Indonesia Barat. Mula di sana Padangnya sebelum kita bergabung Jawa Pro 1 RW Padang masih bisa menikmati sebuah lagu Minang lain dan sekaligus menjadi lagu terakhir di segmen maksud kami di Depar Arna Minang Siang untuk hari ini ke Bahasa Mambo Hatu Arman. Saya Rian lagu Ramon Pemenan Usah Mendatang Juwoko Ambo pamit dari ruangan usana. Dan setelah ko medir Arna Minang Malam ada Mice Haryani dan kamu ngawin di sana sampai jam 2 balik malam ya. Yalah dua sahabat dengar, terima kasih untuk atas sidangannya dan mohon maaf jika lo ada salah-salah kata dan kekilafan. Ya sampai besok balik di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pemandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya." Dan dia, Ibrahim, berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Maka dia, Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang-orang banyak, agar mereka menyaksikan." Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi dirimu sendiri." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan salawat berin salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul "Saat Jatuh Ingatlah Kepada Allah." Kehidupan terus berputar. Ada yang di bawah, ada pula yang di atas. Namun, setiap yang di atas dapat pula berada di bawah. Begitu pula sebaliknya. Hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena terkadang, apa yang sudah kita rencanakan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Mimpi dan cita-cita yang telah kita susun bisa saja buyar seketika. Jika kita tidak menempatkan diri bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Dalam kondisi tersebut, biasanya kita akan merasa semua dilakukan sia-sia hingga merasa terpuruk atau down dan ingin menyerah. Bahkan tidak jarang pula di antara kita yang sempat berpikir ingin menyudahi hidup karena tidak kuat atas cobaan yang dialami. Na'udzubillah min zalim. Cobaan yang menghampiri diri kita sejatinya adalah cobaan yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jika kita mampu melewatinya, sudah tentu kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Namun, jika kita lengah, lalai, atau bahkan merasa tak mampu menghadapinya, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang futur atau lemah iman. Bagi kita orang yang beriman, cobaan dan ujian yang berat harus bisa kita lewati dengan tetap melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita malah mengutuk keadaan sampai berkata bahwa Allah tidak adil. Allah itu Maha Adil. Jadi, tidak mungkin Allah memberikan cobaan kepada hambanya melebihi kemampuan seorang hamba. Allah tahu kalau kita bisa menghadapi berbagai cobaan yang Dia berikan sehingga Dia memberikan cobaan itu kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah Maha Tahu, sehingga Allah memberikan cobaan untuk kita agar kita terus berusaha dan tidak menyerah sampai titik ini saja. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, sebagai seorang hamba Allah, kita diperintahkan untuk terus berusaha dalam doa dan ibadah. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa, karena dalam diri seorang Muslim ada semangat yang membara untuk dekat dengan Sang Pencipta. Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan dan kesempitan itu terdapat kemudahan dan kelapangan. Dari ayat ini sudah jelas bahwa semua musibah dan cobaan yang menghampiri kita tidak akan bertahan lama. Allah akan menghapus seluruh cobaan yang datang kepada kita jika kita tidak menyerah saat menghadapi cobaan dan tidak putus asa dengan cobaan yang menimpa. Cobaan pasti akan datang. Lantas, bagaimana agar diri kita kuat menghadapi cobaan yang datang? Bagaimana agar diri kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah? Yang pertama adalah, kita harus qanaah, menerima segala sesuatu dengan ikhlas, tanpa mengeluh, serta menyadari semua datang kepada kita dari Allah. Semua itu datang karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan, yang artinya dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam mendapatkan rezeki secukupnya dan ia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bersabar dengan cobaan karena cobaan yang datang tidak akan menetap selamanya dalam diri kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, jangan menyerah dalam menghadapi cobaan. Kita dilarang berputus asa dan menyerah di tengah jalan. Rahmat Allah diberikan kepada mereka yang terus semangat dikala diberi nikmat maupun dikala tertimpa musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Mari kita tanamkan ketiga hal tersebut di dalam diri kita, agar kita tidak menjadi pribadi yang mudah menyerah dan pribadi yang berputus asa. Semoga kita tergolong hamba Allah yang dapat melalui seluruh cobaan dengan tuntunannya, sehingga kelak akan dibalas dengan surganya nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Padang, di mana saja berada, yang memuliakan Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini. 18.16 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

boleh menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandaga, Korem 032 Wirabraja menyiagakan unit pengolah air berteknologi reverse osmosis atau RO untuk menyediakan pasokan air berasia siap minum untuk masyarakat nan terdampak banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solo. Komandan Korem 032 Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno mengatakan fasilitas ko merespon kebutuhan air berasia untuk masyarakat nan terdampak bencana banjir bandang. Dan Rem mengatakan unit pengolah air ko bisa mengolah air baku hingga 1.000 liter per hari di lokasi bencana, sehingga dapat meminimalkan risiko penyakit akibat pencemaran air. Selain mengerahkan sarana mengolah air minum, jajaran TNI terlibat koordinasi jo pemerintah daerah serta instansi terkait untuk mempercepat pendistribusian logistik serta untuk pemulihan fasilitas umum dan rusak di Kabupaten Solo. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sarana pandangan. Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BPBPK Wilayah Sumatera Barat, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU, Maria Doni Isa mengatakan, bencana ikut merusak sekitar 2 km jaringan sistem penyediaan air minum atau SPAM di area Sungai Dare. Kondisi ikut membuat sakitnya 70 warga di rumah warga di Kecamatan Gunung Talang tidak bisa mengakses air berasia pasca bencana alam yang terjadi pada Senin 21 September 2026 malam. Terdapat 70 rumah yang tidak bisa dilayani air berasia di Kecamatan Gunung Talang. Sebagai langkah penanganan darurat, BPBPK Wilayah Sumbar telah memasang sejumlah hidran umum untuk mendukung layanan air berasia yang kapasitasnya 50 ribu liter dan dipasok secara bertahap menggunakan 3 mobil tangki setiap hari. Ditambahkan pula bahasanya pemasangan pipa distribusi baru bisa dikarajokan seiring Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sumbar selesai melakukan rekondisi lahan di lokasi nan terdampak.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Paterere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dengan Padang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas buat di Hari Kodon Sana, edisi 26 September 2026 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat Beko. Dan pastinya di Sumatera Padang, lagu-lagu indah dari Tanah Minang. Tadi kita dengarkan lagu dari daerah Palu dan judulnya Tanangku Kaili dari Bram Larenge. Dan saat ini sudah mengantar kita sampai pukul 19.11 waktu Indonesia Barat. Ada informasi pulau seputar daerah, salah satunya Palu dan sana pandangan. Jadi kota Palu, sebuah kota sekaligus ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, Palu ke perbatasan Kabupaten Donggala di sebelah baratnya, di utaranya Kabupaten Sigi. Sudah tuh Dunsana Pandanga, Palu iko Dunsana terkenal pulo samo kawasan wisata religinya. Ada banyak sebenarnya yang menarik di Palu, salah satunya kawasan wisata religi Sis Al Jufri. Kawasan iko terletak di sepanjang jalan Sis Al Jufri di Kelurahan Boyauge, Kecamatan Tatanga, jo Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat. Di jalan Kodun sana ada berbagai macam objek wisata belanja jo religi. Di situ masyarakat Palu bisa menjual macam-macam kuliner, pakaian jo oleh-oleh. Objek wisata religi ko di kawasan ko di muka pertokoan Palu Plaza, yaitu ada Yayasan Makhairat Pusat yang merupakan organisasi Islam nan paling gadang di Indonesia Timur. Di situ pun ada makam Idrus bin Salim Al Jufri, pendiri Al Khairat, Masjid Al Khairat, ada Masjid Nurul Khairat, ada Masjid Nur Saadah Sarato, ada pulau di situ beberapa sekolah nan berbasis Islam. Yalah, kalau begitu dan cara pandangan, sebelumnya kami informasikan pulau untuk umat muslim, jo muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarannya untuk ibadah sholat isya hariko. Azan beko bakumandang kita dengarkan pukul 19 lewat 24 mini waktu Indonesia Barat.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha

tanpa seizin Allah dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara. Membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Tuswandi, Dewan Pengawas KBN Antara. 81 tahun Radio Republik Indonesia. Tetaplah selalu berjibaku memberikan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia sebagaimana titah sejarahnya, bahwa RRI adalah media yang selalu menyiarkan informasi-informasi sejak kemerdekaan sampai mengisi pembangunan dan sampai saat sekarang. Teruslah berjaya dan berlaju terus kencang. Selamat HUT RRI ke-81. Sekali mengudara, tetap mengudara.
1: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Prom, PT RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sana Pandanga. Ini lagu dari Makassar, judulnya Magate. Dan ini sebagai lagu terakhir yang kita hadirkan dalam program Pesona Etnis Nusantara edisi Hari Kodon Sana 26 September 2026. Sasudako, kita kadang akan bahasamu drama legenda, yaitu asal usul mulana menggunung Mekongga. Dan itu dan Sana Pandanga, sebelum kita balia jo rangkaian lagu-lagu Minang di malam ko, kita simak dulu drama legenda pariku iko.
1: Propam RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Tanda ya suaranya.
1: Siklopedia.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
2: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu diumumkan di RRI.
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: Burung apa?
1: Enggak. Bu burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung tak. Dah makan ternak tak.
0: Betul kau?
1: Nggak lama kalau habis mi ternak. Kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo. Utuh.
1: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
0: Itu kan.
1: Dela. Udah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi burungnya.

0: nama tua. Tu nama tua. Tu nama tua. Tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larung Balangi. Mereka meminta pendapat Larung Balangi untuk mengatasi Kongga Ahar.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu, dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, heh. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Kongo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Kongo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomiu?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Budaya ke Indonesia. Kau kan pemberani. Kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Tabe Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.
5: Ya Tuhan, tolong selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai ini.
2: Seketika itu hujan turun dengan derasnya. Tuhan Tuhan mengabulkan permohonan Larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
4: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu to, nada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
0: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

Forum Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Dunsana Pandanga. Di malam hari ke Dunsana, alhamdulillah bentuknya di Sudirman, cuaca pun bersahabat. Mudah-mudahan itu pun terjadi di daerah-daerah lainnya di tempat Dunsana Barando. Dan pastinya di malam hari ke, bentuk biasanya beko pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita bersama dalam program Salam Jawa. Jadi boleh ikut bergabung sembari menikmati, mengisi waktu di malam minggu ke Dunsana Pandanga, sembari nikmati lagu-lagu kesukaannya, terutama lagu Minang. Jangan lupa beko ikut bergabung, ditunggu.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Keempat, RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padang, banyak hal yang kita temui setiap hari sebenarnya merupakan bagian dari budaya. Tapi kini ko dun sana acok tabiaso untuk indah. Indak merasa spesial aponan kita calia, padahal itu bukan sesuatu yang biasa. Misalnya, cara makan basamo, makanan khas daerah, kain tradisional, sampai kebiasaan yang diwariskan keluarga, itu bisa menyimpan cerita panjang tentang masyarakat yang menciptakannya. Salah satu contohnya dan sana pandangnya adalah randang. Bagi banyak orang Indonesia, randang tuh hanya dikenal sebagai lauk untuk ditemukan di rumah makan. Tapi memang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat randang sebagai warisan budaya dari Sumatera Barat yang punya kaitan kue jo tradisi masyarakat Minangkabau. Bahkan penyebutan dapek babeda-beda pulau tergantung masing-masing dialek dari satiap daerah. Hal nan serupa pun dan sana pandangan disobokan pada makanan tradisional lain bentuk tempoyak misalnya, itu sebenarnya bukan sekedar olahan durian yang difermentasi saja, tapi merupakan bagian dari budaya kuliner masyarakat Melayu khususnya di Sumatera Selatan. Jadi proses pembuatannya itu berkaitan pula coba acara masyarakat memanfaatkan hasil durian dan melimpa supaya bisa disimpan jo dipakai sebagai bahan makanan. Jadi sebenarnya keunikan budaya di Indonesia kok itu terlihat dari ba'a cara sebuah makanan itu punya fungsi dan lebih luwe daripada sekedar mengenyangkan. Data warisan budaya Indonesia mencatat bahasanya dan sana pandangnya belayak dari Karangasem, Bali yang awalnya digunakan sebagai bagian dari perlengkapan upacara sabalun kemudian berkembang menjadi kuliner yang dikonsumsi masyarakat.

0: Sumatera Barat terdapat sebuah alat tradisional yang sederhana namun syarat makna, pisau sirawi. Secara bentuk, pisau ini tergolong kecil, ramping, dan juga ringan. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan fungsi yang begitu beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minangkabau. Bilahnya umumnya terbuat dari besi atau baja, tajam dan juga presisi. Sementara gagangnya dibuat dari kayu atau tanduk kerbau, menghadirkan sentuhan alami yang kuat dan juga khas. Tak hanya itu, sarung pisaunya pun dibuat dari bahan seperti kayu, tanduk, atau bahkan kulit hewan. Pisau sirawi ini digunakan untuk berbagai keperluan ringan, seperti meraut kayu kecil, memotong benang, tali, hingga rumput. Praktis, sederhana namun sangat fungsional. Lebih dari sekedar alat, pisau ini mencerminkan kearifan lokal, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga efisien.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Eh, ayo kita pergi.
5: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
4: Ayo, udah, saya tunggu.
5: Bentar.
4: Ngapa, Le?
5: Ke kamar bentar.
4: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
5: Iya, tunggu.
4: Ngapain, Le?
5: Jadi gini,
4: itu ada. Ada apa di kamar itu?
5: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
4: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
5: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
4: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
5: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
6: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Prom, PT RR Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Dan salam pendaka. Pukul 21 sampai bini waktu Indonesia Barat. Ke waktunya, dan sana, silakan telepon di 812-41-4 atau di 08-660-92-4-0. Untuk merequest lagu Minang kesukaan dan sana pandanga di malam hari ko, dan kiranya tadi dapat kabar ada hujan di beberapa titik ya, di Kota Padang kini ko. Tapi kalau di Sudirman Dobale jalannya masih karyang ko dan sana alun turun hujan di siko. Nah, bakabanyo di daerah lain kita tanya beko kanan bagabuang di 812-41-4 atau di 08-660-92-4-0. Kita langsung coba tarimo penelponan pertama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, sama siapa aja gini kok?
1: Sama Bujang Tarusan aja.
0: Apa Bujang Tarusan deh? Alah lamu awak indak basobok.
1: Iyo, itulah aja. Alah terus gini kok basobok di udara itu
0: aja. Alhamdulillah, sedang di Tarusan atau sedang di Padang gini kok?
1: Sedang di Padang aja.
0: Sedang di Padang, tapiknya di Mato.
1: Di Lolong Belanti.
0: Di Lolong Belanti. Hujan anda ada di situ Pak Bujang Tarusan?
1: Iya, tadi ya hujan sebentar. Tapi gini lah, rinai-rinai selainnya.
0: Oh, rinai-rinai selainya jadi.
1: Rinai sama soluko.
0: Ande. Kalau rinai mamba soto lita juga waktu nak mau apa buih-buihnya dong.
1: Ayo, betul.
0: Tapi kalau Pak Bujang sendiri suko cuaca tuh cerah, hujan atau mendung?
1: Ya, Pak Ayo. Ya kalau sedang beraktivitas itu di luar ruangan ya karpet hari cerah ya.
0: Iyo nak. Kok lah kalau beko nak pak ado rinai rinai sakete supaya dingin gitu nak. Lebih lama lalu.
1: Bumi Kota Padang adem ya kan.
0: Iyo dibanding Tarusan masa jauh udara Padang leh.
1: Kayaknya samanya.
0: Sama.
1: Di pinggir-pinggir pantai itu cuaca memang cetor membahana.
0: Kok nyoba angin, anginnya kariang itu nak agak angin. Iya, tapi nak bawa doang nikmati se sadonya nak Pak Bujang. Iya lah, apa lagu Pak Bujang ini kak?
1: Lagu apa lah Rike, lagu Selamat Pagi Minang Kabau
0: ada apa sih? Malam, Selamat Pagi juga lah.
1: Iya, karena pagi itu tarik kusuh, ada kan basuh malam
0: sih. Oh iya, iya. Selamat Pagi Minang Kabau, padahal kok lagunya agak sadia nak sih?
1: Ah iya, itu kan banyak pesan moral.
0: Aduh, ya. Pasang.
1: Untuk warga gitu, tuh, masyarakat Minang Kabau lagu.
0: Ah, itu betul. Nah,
1: ya. Biasa sama kita nikmati lagunya kan, sama untuk kita itu orang nuangkan lah ayo kan. Banyak pesan-pesan dalam lagu itu.
0: Dari Fabian ya.
1: Dari Fabian ya.
0: Jadi. Nah, salamnya untuk siapa tuh?
1: Salam pertama, pengincin salam bertugas, mudah kita bahasa selalu sekurga.
0: Amin.
1: Salamnya untuk Mak Nur Tanjuang, Aduh Bawin Tanjuang, Aduh Tanjuang, Mak Umi Monik, Aduh Piala, Bang Indo Tommy, Aduh Mama Najwa, Bunda Halid, Bunyi Indah, Terakilok Sembilan, Liliana, Tadonya lance yang kagak buang besok nce, salam sehat dari yang terusan nce.
0: Jadi.
1: Terima kasih nce.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lalamu nak mendengar suara Pak Bujang Tarusan dalam keadaan sehat hari ko. Kita tarimo telepon nomor berikutnya dun sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ice.
0: Selamat malam Pak Buyuang.
2: Sekarang ada tinggi hujan turun Ice.
0: Undih labek banget. Tak
2: patuh mau karen suar lombo.
0: Oh enggak ada. Nam biasanya kareh juwo.
2: Untung mengarasa usaha Ice. Mau izin membanting Ice lah.
0: Jadi.
2: Bara kalindo semasa hari. Namun jamu akan dikaka juwo.
0: Tuhan.
2: Aja batinda kasih kenal lagi. Allah kirimkan manuhara ke Banggadinyo.
0: Onde.
2: I love you manuhara.
0: I love you full manuhara.
2: Aku rela mati demi kamu sayang.
0: Onde. Iko yolah cinta mati namanya lah
2: kawan. Ya dole mice lah bibik mice.
0: Labi ube.
2: Kita kalau kalau di manuara ke mikir.
0: Pak Buyang ku pandai na ube orang apa nyona.
2: Nawa gara-gara hari mikir.
0: Alhamdulillah.
2: Alaranca. Aku lo kagamu.
0: Kagamu onde. Alhamdulillah.
2: Yang pandai lo bergaul di tetangga. Dado le labi ube
0: mikir. Bah kok labi ube lo bunyinya tuh.
2: Gak gara-gara hari mikir.
0: Alhamdulillah kalau begitu mudah-mudahan. Awet taruh sampai maut memisahkan nak Pak Buyang apa?
2: Amin. Ya Robbal Alamin.
0: Iya. Pak Buyang.
2: Tapi lagunya beda mice.
0: Nak cabik lah dah.
2: Dah. Ada continue mice.
0: Aduh lu setel lagi lah mantap lo.
2: Agi lu setel. Anak orang di Kalumbua.
0: Tuh lah.
2: Baca wah di kumu dalam.
0: Mantap.
2: Anca doa di kau kadim gua. Dia kan ulah kecewa sama kau dalam.
0: Onde, onde.
2: Lagunya cabiak di dalam.
0: Tetap juga kira cabiak di dalam. Pengantarnya sih agak berbeda kiranya ya.
2: Iya.
0: Nah, ada. Kalau salah
2: lagi. Dalam ini orang banyak lah sama anaknya di belakang.
0: Bulia, salamnya untuk siatu.
2: Yang pertama warna untuk Mice.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki bertambah.
0: Amin.
2: Ada segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT.
0: Amin. Mudah-mudahan kita seluruhnya bantu itu.
2: Tugas itu untuk bujang tarusan tadi. Diana, Ramudo Idira, Wulan. Adoloh pendatang baru Jennifer.
0: Oh,
2: di Balimbiang, Nana di Balimbiang, itu andalan masa depan kita dua kemah.
0: Wis, nanti tadi itu ya?
2: Iya.
0: Jadi.
2: Tiga tuh Putra Joema, Roni Caniago juga Putri, Jomblo Lebay, Pak Wawar Jamba, maaf Pak Ujang Faibo, Aliko Taru yang buat Pak Ujang Faibo, menyalaminya wakini yang berdobokan. Banyak-banyaknya untuk Pak Ujang Pak Ibu.
0: Onde-onde.
2: Awal ini kena-kena. Tapi lupa taruh itu.
0: Iya.
2: Awal jam itu. Kan? Grogi, bangkit grogi awal.
0: Aduh.
2: Di bawah Mice itu tinggi mana.
0: Kadang kan gitu masalah-salahan ke Mice kok.
2: Artis terkenal di RRI kemah. Grogi awal sama siapa di Mice kok. Tiga tu Mbak Yul, Mama Najwa, Ibu Monik, Ibu Eli Kanjuang. Tiga tu Tuan Roni Jamba. Bang kampung kita nun jauh di sana di Singapura. Di Kuala Lumpur. Sudah aje. Antu salang kompak untuk kakak doa lah. Selain Mice, orang di belakang.
0: Iya, jadi.
2: Terima kasih banyak, Mice.
0: Sama-sama, Pak Wiantapan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu dengan Ibu Manohara. Bantuan dan didoakan tadi, mudah-mudahan memang hanya maut dan memisahkan. Nah. Oke, dan sana pandang Aceh penampuan lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Aka, Mbak
3: Bundo kok? Agak kurang sehat juga.
0: Oh, nih.
3: Maksudnya kalau badan itu sehat, cuma sakit-sakit saja badan itu kesadaran.
0: Oh, minta diurui nak sesekali?
3: Nah, itu urui juga kadang-kadang. Tak
0: sesuk
3: mici.
0: Oh, gitu.
3: Tambah jadi sama sakit
0: ini. Kadang ya.
3: Mici ya sakit benar. Jadi kalau berjalan kalau ngaji awalnya.
0: Oh, tarasonya kalau sedang berjalan kok?
3: Ayo sedang berjalan. Asal tegak, nak ada duduk, nak ada lalu, nak ada berjalan saja.
0: Oh, agak sakit rasanya.
3: Iya sakit pinggang sama tu. Olimpik tu kan itu sakit dia dibuat jalan.
0: Oh, ni.
3: Dia agak bed rest kan.
0: Bed rest, emang istirahat iya, total dulu sebab lunyu pun dia balik. Ya.
3: Jadi besok kan karena ke kontrol kan tanggal 2. Minta dia suntik, suntik itu kan sudah suntik itu lain lah agak 7 bulan lain lah agak hilang sakitnya.
0: Oh, sana. Iya.
3: Jadi disuntik apa itu kan. Lupik tu kan ada suntik nama.
0: Oh, gitu.
3: Istilahnya tambah oli kan yang kaluan oli lamoy tambah yang baru. Biasanya oleh jak 3 bulan malah jak
0: agak senang nah, untuk berjalannya.
3: Kalau di US buat suntik tu 1,600 jeceknya kan. Kalau di Indonesia nak bayi aja BPJS-nya nanggung.
0: Oh gitu.
3: Ah, jadi beda bidang sakit beda lo.
0: Beda lo aturannya.
3: Ah. Iya, jadi ya sini itu ibu kan
0: Bunda.
3: Bunda kan di apa di Indonesia kan. Jadi dia satu tu ceknya pinjam di juta.
0: Kalau
3: aku kan tidak berarti.
0: Juta-juta saya terang atas siro-siro darawa
3: adanya. Iya, kalau aku kan alhamdulillah ya. Nak dembayi ada ceknya.
0: Oh, alhamdulillah lah.
3: Nah, ya kan kanyang lah belanja banyak itu gimana. Dibalikkan susu, benar. Dibalikkan makanan yang bergizi.
0: Ah, tagok je tulang lah.
3: Ah, tagok je tulang lah. Alhamdulillah tulang tu tagok ni. Cuma itu, kalau berjalan tak rasa tak susu pinggang gitu.
0: Nah, iya,
3: kalau duduk enggak dah, lalu enggak dah. Bereng kiri kanan aman tu ya.
0: Oh, berjalan kok Maya.
3: Ya berjalan tu bundul bermaksud ajak-ajak dia ke RU. Nanti lah bundul apa mama apa macam payah berjalan sini
0: kan. itulah nak enggak bisa lamo batang bundo si corona.
3: Iya, itu lah waktu itu mau cele sagan dah bundo ke sinan bundo ke cuma bayar ongkos sari.
0: Apa lu nanya baco dek bundo aku kok ha.
3: Iya lah nak dicari baco kayo dulu.
0: Ada bundo ya Allah.
3: Segan berat aku lo.
0: Jangan, cukup aku saja yang berat bundo jangan.
3: Oh iya, kayak gitulah. Yang berat kan mikir kan baru Bundo.
0: Jangan saling sama orang tua sendiri nak Bundo.
3: Alhamdulillah rada kalau mungkin menganggap Bundo sebagai Bundo gitu alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kurang sanang di doan wak tari dek Bundo ha. Amin amin Bundo. Amin ya Allah. Apa tu?
3: Ini kan hari nak do. Lah ada pengantinnya.
0: Ni alun ne Bundo masih.
3: Nah, situasi maya balik kan.
0: Wah rekam kecik bundo kok, beko agia tahu ke atasan wak di.
3: Iya kecik ada yang penggantinya si Maya. Kena kecik bundo masuk sana boleh tak?
0: Siap?
3: Cucu bundo boleh masuk sana tak?
0: Oh gitu. Kayaknya memang yang ada di dalam kini dulu mah bundo dan diberdayakan.
3: Nah soalnya dalam kan banyak yang si Maya ditarik boleh tak? Iya.
0: Entah kok siap beko.
3: Dipaksan
0: rancak aja sama. Ih, hanya seleksi deh Bundo.
3: Iya dong.
0: Tapi fatal orang Depok Bundo. Orang apa, Betawi. Payahnya bahasa Minang.
3: Nggak ngomongnya tuh enak di Minyar loh.
0: Oh iya iya
3: kayak
0: iya.
3: Kayak itu bintang sinetron.
0: Ih, aslinya emang kayak bintang sinetron Bundo.
3: Iya.
0: Oke Bundo. Bundo ini lagunya apa nih Bundo?
3: Oh lagunya apa Bundo? Apa? Oke itu kalau bisa Matu lalu aku datang.
0: Oh, dari siapa tuh Bunda?
3: Kalau nggak salah ceweknya cowok berdua nak.
0: Matu lalu hati batanggang biasanya Android Bunda.
3: Selain dari Android?
0: Oh, dari Sony Ericsson.
3: Ah, itu saja nak.
0: Dari Sony Ericsson?
3: Yo, Sony Ericsson berdua nak.
0: Nggak surang.
3: Android lah.
0: Android saya. Jadi salamnya Bundo.
3: Salamnya pertama untuk anak aku yang cantik, yang gemoy, yang cantik.
0: Terima kasih Bundo.
3: Murah ini semua murah tidak rezekinya kan. Yang mancur kayak air mancur. Michi, pertama kan beberapa tulisan aku cuma akikah tu apa?
0: Kafah.
3: Tapi ya kafah akikah. Jadi Bundo kurang mungkin nomornya dia. Bisa-bisa kalau Bunda tanya dia, yo Michi ya kan Michi jatuh nak.
0: Lai.
3: Nomor HP-nya.
0: Lai Bunda.
3: Ah, ya bisa ke. Mungkin kurang sih pertama. Tiba-tiba menelepon kan kita kenal lainnya yang buah kan.
0: Oh gitu, iya. Ah, jadi Bunda.
3: Ah, jadi ya pesan Bunda yang dua tadi yang kena pasan jendela Maya ya.
0: Oke Bunda dicatat nih Bunda.
3: Jadi salamnya di fotokopinya salam Pak
0: Tapai. Pak Bian Tapai tadi. Oke Bunda, makasih banyak Bunda. Iya Bun. Andeh Masya Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah ikut bergabung di malam hari ko. Selanjutnya dan sana pandangnya emang lama katunya perlu kita dengarkan lagu-lagu Nala Diminta. Selamat pagi Minangkabau dari Febian dan Partabu.

Sejak pendudukan Belanda di desa Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, masyarakat di desa ini sudah mulai membuat aneka kerajinan perak. Seiring berjalannya waktu, nama Koto Gadang Agam pun semakin dikenal sebagai pembuat kerajinan perak di Sumatera Barat. Bahkan sekitar tahun 1911, kerajinan perak desa ini sudah dikenal bangsa-bangsa di Eropa. Satu yang menjadi ciri khas kerajinan perak di Koto Gadang Agam terletak pada bentuknya yang halus dan warna yang tidak terlalu berkilau. Saat ini, kerajinan perak di Koto Gadang Agam sudah mulai digemari oleh pasar luar negeri. Selain ke Eropa, perak dari desa ini juga sudah menjamah pasar Asia seperti Malaysia, Singapura, dan beberapa negara tetangga lainnya.

Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parit paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satu

itu adalah manca, berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat, dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, jiko manca di kalanggang, basile di mungko musuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Saya Inspektur Jenderal Polisi Jati Wiyoto Abadi SIK, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Newsroom PT RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya alah tiga lagu tadi kita nikmati bersama. Kita lanjut tarimo penelpon nama berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Uni.
0: Iyo, sama siapa kini ko?
1: Orang Mentawai.
0: Masa iyo? Orang Mentawai.
1: Serius?
0: Orang Mentawai nak lalu kalau jam segi ko?
1: Senyum kalau di sini.
0: Jadi malamnya jam berapa tuh?
1: Malamnya. Malamnya baru tutik berampi baru naruh deh.
0: Oh, lah tutik berampi baru malam hari itu.
1: Malam hari ini ya.
0: Ada. Lain tak hujan hari di situ Om Tommy?
1: Hujan tak cuma lambuk-lambuk sayang.
0: Lambuk-lambuk sayang, kok dek lain mah dek adonanan disayang.
1: Malam ya.
0: Aduh lah, orang kok kasemaran taruh sih Pak Alai. Pak Buyu yang tapai kasemaran taruh sih tuh beliau tuh. Bagindo Tommy kok iyo pulo kok mah.
1: Di mana mah Pak? Di mana mah kamu kekalah lah?
0: Iyo lah nak Om. Nah, Mbak Ado, nan elok-elok tuh pertahankan saya lah. Iya kan? Daripada tak caliak lo, nan lain, Meko.
1: Iya, iya, iya. Cuma kok nyom. Dibing-dibing-dibing-dibing-dibing dari ini.
0: Iya lah, apa lagu Om Tommy gini, kok?
1: Anu lah ini, bahasa yang salamoni nih.
0: Apa?
1: Bahasa yang salamonyo.
0: Bahasa yang salamonyo?
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Bahasa yang salamonyo. Ayo nak sobok lagu bahasa yang salamonyo tu. Aduh bahasa indah.
1: Apa dah ni?
0: Yang bahasa yang tapi babagi yang adonya.
1: Oh enggak, mangan apa lagi? Kalau babagi itulah Pak. Bahasa cerak ini semua. Ini yang sayang anak.
0: Iya, enggak hanya kau seorang lah mulai itu doh ya.
1: Iya.
0: Atuh kasih lah kalau itu ah, lagunya nak doh. Bas.
1: Kalau aja ni di rumah Jo ya lah.
0: Di Majo.
1: Di rumah Jo ya.
0: Di rumah Ajo nak sih judulnya.
1: Neda.
0: Kalau rumah Jo lah, jale di piaman mah. Batanya Jo bagi Tommy kau lah.
1: Ya tu ni.
0: Di rumah Ajo ya.
1: Ya.
0: Alai dari Wawanela kan. Salamnya untuk siapa tuh?
1: Sampai sebelum itu tuh ini dulu.
0: Terima kasih.
1: Salam bertugas. Saya sekeluarga ni ya.
0: Amin amin.
1: Nah, sudah tuh untuk bikin terusan lagi. Ibu yang lepai.
0: Ya.
1: Panel. Bayul, Jana, Ulan. Ninda.
0: Iya.
1: Kakak Om ya, juga lah. Kasih silam tu ya yang Om.
0: Lah, itulah alat penutupan tu Maya.
1: Ah, gitu lah ya.
0: Ah, dilah salam yo untuk Cik Siti.
1: Di salam tu abdi waktu abdi hari ini.
0: Oh, ba?
1: Kalau salam kan abdi hari ini.
0: Oh, biar nyo. Jadi, ada bungkui kamesis adanya.
1: Bapak, mana?
0: Di bungkui kameses adonya lah.
1: Bisa ni ya.
0: Jadi.
1: Apa awi di ramu dua je ni?
0: Ah, udah widira.
1: Iya ya.
0: Jadi.
1: Ya. Makasih ni.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba tarik mocek penelpon lain dan sana pandangnya. Sebelum kita bacakan pula ada beberapa WA nan alam masuk di 08 sabalehan 6609240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisye, salam bajawe.
0: Salam bajawe, batu abana, samosia di mano kok.
2: Pendatang baru manusia.
0: Nah ado tuh doh. Kok mah hitam kok?
2: Oh, kalau malam kok tambah hitam manusia.
0: Janganlah ditampik-tampik nan kalam. Nan baca ayo lama hitam. Itu kan namo senyum.
2: Iya namo ya. Tetap hitam ya. Bawa tam-matam ya.
0: Emang itu jadi dipanggil ya. Lai sehat sama hitam kau?
2: Alhamdulillah lai si kau ni cek. Cek balik tak kacau lu ni kan?
0: Alhamdulillah lai sehat pula sama hitam.
2: Dari tadi lah. Payah bawa pintu dua kau cek.
0: Seharusnya pintu waktu tu Cie.
2: Ya kalau Cie nak kalah warnanya. Jadi candara bagaimana masih buatnya kan.
0: Iya. Soalnya mah hitam kalau paling pandai baca untuk masuk atau mana.
2: Ya kalau dari candara merilai 20 atau mulai rakyat bilang kurang kan.
0: Apanya tu?
2: Hah?
0: Apanya yang mulai rakyat?
2: Marilah ya Allah sudah salam di handphone dak tu Sarawak baru alu ado jadi radio lah kakak tu kan marilah ni macam.
0: Oh yo delay yo delay.
2: Yo kalau ko di dangan di radio kalau ada ke mantu mantu lah kan.
0: Ayo betul ah. Allah hafal deh mak hitam tu nyo sado mana mak hitam.
2: Baca.
0: Allah hafal sado deh mak hitam tu mah.
2: Oh nak bayar dah.
0: Nak bayar dong.
2: Allah biar radio darah preman ko di cedol Allah 29 lo hari bagabuang gabuang kini tu mah.
0: 29?
2: Iyo, kadang-kadang kalau kurang eh anak radio saya lebih buang.
0: Oh, iya. Jadi totalnya alabara radio koma hitam bagabuang.
2: Baca.
0: Alabara buah radio ma hitam bagabuang kau yang ada di Padang kau.
2: Di HRI apa kau? Kadang-kadang dua balik guys penyiar di Tanjung Pinang ada Boe Dharma Renius.
0: Oh,
2: SK bukit tinggi.
0: Kalau yang di luar Sumbar mau monitor pula mak hitam tu.
2: Kita mana cara ni cek dia pema. Cek cek.
0: Kalau di Ice kalau ada kek mana mak hitam ah?
2: Oh, bepacak lah bekole ndak di dalam radio teman-teman tu lo beko.
0: Ah kalau ke luar Sumatera Barat ada lo mak hitam bagabung-gabung tu di radio.
2: Lai sampai ke Batam.
0: Onde.
2: Sampai ke kakak ndak bayar dah.
0: Lekas sampai
2: di, kalau RI gini kan dapat di CP dapat cerewet kan kalau RI Pekanbaru Poros tu Bukit Tinggi Poros tu Padang lagi.
0: Iya.
2: Ah tu kalau di CP kalau dalam CP banyak apa saja sampai ke Uno Cetoli.
0: Oh iya.
2: Sampai ke Banjarmasin, Bogor, Kabali.
0: Wis mantap. Kalau
2: ada banyak lah orang kena nak penyakena nak pandai bahasa Padang jawab balik.
0: Soantara bahasa Padang kok banyak dipakai di orang pemana secara nasional lah, Maitam.
2: Ya, kalau itu Indonesia aja bahasa Padang kan pipi mirip.
0: Mirip, beda OO saya kadang-kadang di belakangnya.
2: Beda-beda sepuluh sebalik.
0: Sepuluh sebalik. Bisa aja diskon setelah itu mah.
2: Nah, bisa aja sementara sebelum sampai lah ceratan sampai ke Bengkulu kayak bergabung-gabung jalan dia kerongkong air rantai lan 2 bulan naik tam cia sumbar cia itu ya tahu ini kan.
0: Oh iya.
2: Ah kini kalau kan tu loh dia kuluang taruh cia sudah
0: wajah. Iyalah. Iyalah mak itu.
2: Dulah cia.
0: Apa tuh?
2: Karena lah di Pusaro lah lagu kau spesial khusus banal tua almarhum Ari mah.
0: Unde yo tanah lah di Pusaro dari Kadi Tanjung ya.
2: Ya.
0: Talaga lo jukawan lo tu cik.
2: Lihat doa lagu ya cik.
0: Lai mohon doanya tari nama hitam semoga tidak.
2: Yo balai lu tak alun sebok balai doa lah nyo lah melang lo balai.
0: Balai lah sudah lo garis bantu itu nama hitam.
2: Yo salam itu oh kalau jauh hari ko doa di sampaian dia semoga dia dalam berzah tenang sehat sesuasane.
0: Amin.
2: Yo ko nanange dingin mentai jam pun. Semoga saya diterima di sisi Allah SWT lagi ya.
0: Amin, Mak Itam.
2: Seratus ini saya mewakili Kuru Prompek Padang dan Kuru Prompek Nusantara. Kau nak tanggung-tanggung dong balai.
0: Jadi, Mak Itam.
2: Salam juga untuk Bucan Terusan tadi ya. Untuk Bunda Nur tadi. Untuk Poyon Tanjuang. Untuk Pak Nur. Jes Caniago lo tuah di Kuala Lumpur. Cuk sama me tadi cila ala berintiang lewat di proses tu Bukit Tinggi je mah.
0: Oh mahanya lah nak namuanya bagabuan di Perompek Padang lah.
2: Baca.
0: Alah nak pernah tenangan namu abang cut hitam mame di Perompek Padang lah dah.
2: Dulu alah sesekali tapi sekali selesai lah masih macam je.
0: Oh iya dilah. Salam
2: kalau di proses tu Bukit Tinggi kini kalau gini kau kan ruang rindu gue kau. Ruang berbagi rindu.
0: Oh iya di proses satu.
2: Iya proses Bukit Tinggi.
0: Jadi untuk siapa Mak Itam?
2: Iya untuk siapa kalau Ridwan tu apa nak kau suruh?
0: Malaikat Ridwan iyo.
2: Iyo.
0: Tu?
2: Iya Ridwannya nak kawan dia dah salam dah lari Ridwan tu ampe salam emak.
0: Malik enggak dah?
2: Pak, Pak Cek.
0: Malik enggak?
2: Oh, Malik enggak, beko dipanggang sewa.
0: Itu.
2: Dalam tu mana jua tu.
0: Jadi.
2: Sudah tu. Nana sudah pergi je ya.
0: Iya betul mak itu.
2: Semoga dalam pemulihan tenang-tenang nana. Di desi tu.
0: Jadi.
2: Bu Moni, bundo tu karya mitam tu kembang je tu. Bayul.
0: Iya.
2: Sudah tu cara pepape lah je ya.
0: Jadi.
2: Bagi doa tadi cici. Cici tadi mana dia yang sempat dah ya.
0: Mangal malam kau
2: dah. Tak tentu dia ni lah. Kalau cici kau nak dia tu.
0: Iya iya.
2: Acak yo kau tu pun wara lah dia. Cek.
0: Masa iyo.
2: Iyo kecek. Pakai lo tobing.
0: Iyo.
2: Kalau pak iyo tu pun wara lo dia nu wara dia.
0: Iyo batu ah.
2: Ya lah cik, apa suruh lu puluh cik dah?
0: Jadi.
2: Ya sarap apa-apa lah, tolong kompak di udara mudah-mudahan kita dilindua lelah sama Allah Ta'ala cik ya.
0: Amin.
2: Ya salam YouTube, Munia atau Metek, Mapuak. Kau disabuin aja cik, cik ya, nak sadar hari dia cik.
0: Jadi.
2: Dia nak disabuin nama satu persatu, salam kompak ya di darat mudah-mudahan kita bersama nanti ini cik ya.
0: Amin.
2: Ditunggu tandang di Pusaro itu.
0: Jadi.
2: Anak lain mana nggak beli aja cek ya.
0: Jadi.
2: Lagu itu almarhum ko mah.
0: Jadi.
2: Semoga keluarga yang tinggal dan tinggalnya tabah dalam posisi itu menyusulan si cek ya. Terima kasih cek.
0: Sama-sama Maitam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu apa yang disampaikan oleh Maitam tadi dan sana pandangnya. Kita doakan semoga dan sanak kita, kawan kita, saudara kita Ari itu selalu diberikan lapangan dalam kubur, dimaafkan dosa-dosanya, diterima pahalo-pahalonyo. Amin, Allahumma amin. Yalah kalau begitu dan sanak pandangan kita coba mencari WA pulau malam hari ko. Assalamualaikum, Mici Aryani, jomblo lebay datang Bali ya, request Ripayola di balik Karuduang. Salam untuk Mici, untuk Unidiana, ko salamnya samo, sadonyo jo, seluruh nandi salami tadi, samo Pak Buyang Tapai jo, seluruh nembaga buang tadi, dari sempat coba con cie di, salam kompak dari pencandu perampe on deh, istilahnya pencandu perampe loh, nan mandanga malam nanko, terima kasih banyak Mici Aryani, samo. Iko dan alun disalam tadi siapa kok Pak Sultan Pamenan, Henry Caniago, Mama Ica, Ma Itam, Ibu Zur, Nana, seluruhnya disalami. Salam kompak dari Jomblo Lebay di Lubuk Minturona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ado Opa Pulo, selamat malam Opa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mice, semoga sekeluarga sehat selalu. Kalau boleh minta diputarkan lagu pasan ayah dari Romi. Salam untuk semua kru perempat 100 seluruh pandang aja pencinta perompe dimanapun barado. Buat Mici agar tetap berhati-hati pulang nanti karena hari hujan, jalan licin insyaallah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Opa doanyo. Tama suak sanak-sanak seluruhnya yang tadi ala ikut pulau sal yang mengirimkan doa aja salam. Kita dengar dulu lagu dari Wawanela di Maruma aja.

Badonce adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Badonce biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Badonce dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Badonce juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Badonce tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

Jembatan Ratapan Ibu adalah sebuah jembatan yang terletak di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Jembatan ini dibangun tahun 1840, 8 tahun setelah Belanda masuk ke Luak Limapuluh. Belanda masuk 1832. Jembatan ini memiliki panjang 40 meter dengan arsitektur kuno berupa susunan batu merah setengah lingkaran yang direkat dengan kapur dan semen tanpa menggunakan tulang besi. Jembatan ini melintasi Batang Agam, menghubungkan Pasar Payakumbuh dengan Labuh Basilang dan Nagari Ayer Tabi. Jembatan tersebut menjadi terkenal dan bersejarah karena menjadi tempat eksekusi para pejuang kemerdekaan oleh tentara Belanda pada zaman penjajahan. Dari catatan sejarah, para pejuang kemerdekaan Indonesia yang tertangkap Belanda digiring menuju jembatan tersebut, lalu disuruh berbaris di bibir jembatan. Setelah itu mereka dieksekusi dengan tembakan senjata api, hingga tubuh mereka langsung jatuh ke Batang Agam dan dihanyutkan arus deras. Masyarakat, terutama kaum wanita, setiap menyaksikan eksekusi ini hanya bisa menangis melihat para pejuang bangsa ditembaki, lalu mati dan jasadnya jatuh ke sungai serta dihanyutkan air. Untuk mengenang peristiwa ini, maka jembatan tersebut diberi nama Ratapan Ibu. Di sana juga dibangun sebuah patung wanita paruh baya sedang menangis menyaksikan kekejaman tentara Belanda di areal jembatan tersebut.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Patarere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandaga. Kita masih di Salam Bajawe di malam hari ko. Kita kapanari motopon Bali ya, silakan saja di 812-1-1 atau di 0896-092-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Mince, selamat malam lagi Uni Mince. Salam Bajawe.
0: Iyo, Paroni Jamba.
1: Iyo, Uni Mince.
0: Mbak Akaba malam hari ko.
1: Ah, ini segi-segi itu Uni Mince.
0: Alhamdulillah. Bahagia tari suasana hati. Nah, adonan rusuhnya pernah terang aku.
1: Iya, balik. Ya, angkat tadi angkat dan telefon awak bahagia yo.
0: Ah tu.
1: Yo. Awak nak tekan anak semua jalan lain yo.
0: Oh, jadi apapun situasinya tetap happy gitu ya.
1: Ah, happy lah, betul lo.
0: Kalau berhenti hujan di situ tu.
1: Lansuansua cik ni.
0: Oh, Lansuansua ya.
1: Ya.
0: Nah, biasa
1: di Sudirman dua lebar ni.
0: Iko di Siko tadi cuma rinai saya sebanta tu lah berhenti pulau kini lihat.
1: Oh iyalah,
0: itu mansuan suruh. Karena belakangan kok kayaknya kalau lah hujannya mulai labe, nah itulah ada kekhawatiran ada daerah nak kata jadi bencana.
1: Iyalah.
0: Bantuan yang terakhir di Solo ke Patang.
1: Iya.
0: Itulah, kita doakan saja lah. Memberasiannya, iya. Jadi kayak ada peringatan untuk awak gitu nak, Pak Roni Jamba.
1: Iyalah
0: nih. Iyalah kalau baik itu. Pak Roni Jamba, apa lagu kini kok?
1: Lagunya jurang dalam dari zamanan.
0: Iyo banyak koleksi lagu aponyo, lagu
1: zaman. Penyemar zaman dah malah keindah lah.
0: Malah keindah lah. Satio lagunya yang keluar ya, hafal. Malah.
1: Waktu belum. Tak ada lah ini macam.
0: Tunggu diadukan lomba selekonyo ya.
1: Hei, nak tekal dah.
0: Jadi totalnya lah berapa lagu zaman dan hafal tu?
1: Oh, lain lah, ada lebih 3 balai apa lagu Zalman rumah?
0: Lebih dari 3 balai? Lagu iya. Beliau kok lah banyak. Nampal yang disuka nama tu lagunya?
1: Awak saksa dua lah suka lagu Zalman rumah.
0: Oh, enggak ada dipilih-pilih.
1: Awak pilih-pilih, cik-cik kan?
0: Nah, itu yang dihafalkan mana tu ya?
1: Dah lah, saya kalau diuncik.
0: Iyalah. Untuk siapa salamnya kini ke?
1: Salam tu pertama tu untuk Mince sekeluarga lo.
0: Terima kasih banyak.
1: Semoga ni Mince sihat selalu.
0: Amin.
1: Semua panjang rezeki murah.
0: Amin.
1: Dapat lah ni Mince ni haji tahun berikut kau nak yo.
0: Amin ya Allah.
1: Tu sudah tu salam untuk Umi Monik di Tabir.
0: Jadi.
1: Salam untuk Ni Desi dia strateg. Kalau Ni Desi tu nya kalau ngecek ni ngecek gak lah je namanya ngecek dah lah. Yo.
0: Iyo, rasa digali tiak saya langsung.
1: Kalau awak lagi cek kecek cek gandaknya. Aduh salam tu sudah tu salam untuk Ajo Bagindo Tommy.
0: Jadi.
1: Kak Nana di Bali ni, tu dah dihubung kan Nana tu. Tu sudah tu Uninda, Uni Dita di Perayaman Selatan.
0: Jadi.
1: Sudah tu Ajo Pela Cik Lena. Tu Bu Mbak Yul dari Bu Linta.
0: Ya.
1: Bu Nur di simpang di simpang tadi yang Bu Nur jalan-jalan sebut nama awak.
0: Iya. Beliau yang menitip salam.
1: Awak lagi awak sebut nama awak sebut nama orang saya sadar lah tadi. Dia dia capek mungkin tu.
0: Iya, takut lama orang menunggu.
1: Iya, orang dia banyak masuk kan.
0: Betul.
1: Tu sudah tu salam untuk Bu Zur. Pak Nur.
0: Iya.
1: Pak Uyan Tapai. Tu sudah tu Pak Uyan Tanjung.
0: Iya.
1: Tu sudah tu Maitan Sekumbang tadi. Sudah tu Pak Munir. Pak Jan Takikawa Nanda di Bukit Tinggi. Sudah tu salam untuk Nidiana di Kemitan tu Nitaki di Perak Kereta.
0: Jadi.
1: Sudah tu Om Peter.
0: enggak Om Peter do Om Peter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah kalau begitu dan sana pandangan kita tarimu penelpon nomor berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
2: Lemes nih, dari tadi. Dari tadi awal nekennya.
0: Ya Allah. Mama, sini. Tangannya sini, aku pijit dulu tangannya.
2: Udah bengkak nih.
0: Ya Allah, Ma. Sama nih, tangan aku juga bengkak, Ma. Ini bengkak kena gemuk nih kayaknya. Mama, apa kabar, Mama?
2: Alhamdulillah, baik, Ince.
0: Alhamdulillah. Mama dari ketawanya kayaknya juga sehat nih ya, Insya Allah ya.
2: Sehat sih, tapi kecapean nungguin Ince dari tadi. Beneran ini gak main-main.
0: Ya ampun, Ma. Maafkan aku karena semuanya pada rame ingin gabung ini dari tadi nih. Di sela-sela terus ada Bunda Queen, ada Pak Zam, Mama Najwa. Nih semuanya juga pada antri nih. Tapi mohon maaf kalau nggak keangkat semua.
2: Mama, alhamdulillah banget. Dari tadi kepengen deh dapat ngasana sama Ninja dan Mama tersayang nih.
0: Ya Allah, Ma. Alhamdulillah akhirnya kita terhubung di udara ya, Ma. Ma.
2: Mama, minta lagu Ninja.
0: Yang mana? Apa tuh? Apa, Ma? Apa suara Mama agak mantul-mantul?
2: Ratok Mandi.
0: Oh, Ratok Mandi. Ratok Mandi. Sebentar. Dari Adela ya, Ma ya. Mama nanti diputerin lagunya jangan sampai nangis juga ya.
2: Sekarang kan udah alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ikhlasnya udah datang gitu ya, Ma. Jadi emang tugas kita hanya mengirimkan doa lagi ya, Ma.
2: Ya itu Mama. Mari kita semuanya mengirimkan doa Tuhan. Insya Allah Ari udah tenang sejak lu. Karena dia orang baik banget.
0: Betul. Amin. Orang baik mah sampai sekarang masih banyak yang rasa kehilangan ya, Ma. Tinggal kita aja tugas yang ngirimin doa-doa. Mama, volume radionya terlalu kencang nih kayaknya. Jadi suara kita double gitu, Mama. Oke.
2: Ada lagunya, Mce.
0: Ada lagunya, Ma.
2: Ya, walaupun anak udah pergi, semoga udah tenang sisi Allah. Tapi mandiri tetap meratok loh.
0: Iya, iyalah, Ma. Asal jangan terlalu berlarut ya, Ma. Nanti takutnya ke kesehatan Mama nanti.
2: Ya, benar. Mama sekarang, Mama ada kerjaan.
0: Apa?
2: Ada tukang kerja.
0: Oh.
2: Bikin kamar di rumah untuk cucu.
0: Yang kemarin direncanain ya, Ma ya.
2: Iya, yang kemarin merencanain. Nanti dia libur bulan depan. Apa kan si Iko tuh libur. Cuti ya, seminggu. Jadi si cucu tuh. Mama main sama dia sendiri di kamar itu.
0: Oh gitu, ada kamar bermain dengan cucu ya, Ma. Oke deh, Ma.
2: Soalnya rumahnya kan di separuh dikontrakin juga tuh. Jadi bikinin yang baru dan yang gede kamarnya.
0: Oh gitu. Nanti
2: ini untuk apa? Diinjil Mama bikin kamar itu apa? Untuk orang awak bilang begini, merintang-rintang hati begitu loh.
0: Oh iya.
2: Yo, Mama begitu yo. Sabana cari untuk mapuan hati gitu loh.
0: Merintang-rintang hati kata Mama itu, tadi nak, Ma.
2: Mama sibuk kan? Kalau lah sibuk, enggak ada lagi ingat-ingat yang enggak terlalu mendalam.
0: Iya, gitu. Karena sibuk. Sudah ada dari kegiatan.
2: Sama tukang
0: sih. Oh gitu. Oke, Mama jadi mandornya nih. Ya. Oke, Ma, salamnya buat siapa, Ma?
2: Salamnya buat Bunda Queen, Mampun dan Nur, Pak Roni Jamba,
0: ya.
2: Bu Bira, Nana, Desi, Pak Hen, Pak Pintapai, Mama Najwa, Pak Ujang Tanjung, Pak Edi, Pak Munir, oh gitu, semua aja deh Mice.
0: Okay, Ma.
2: Yang udah masuk, semua yang belum masuk ya. Mama Mikin udah ya, Bunda Queen udah kan?
0: Udah. Oke, Ma.
2: Dan tapi yang paling utamanya tuh Mice sekeluarga. Sama tuh cucu Mama yang gemoy itu, yang dua itu.
0: Oke, Ma, makasih banyak, Ma.
2: Yo, sehat selalu ya, Nak.
0: Amin, Mama juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sering mendoakan di udara. Mudah-mudahan semua diijabah. Kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini banyak juga WA yang udah masuk nih, Dun Sana Pandanga. Jadi kita kombinasikan dengan WA juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mice. Ambar di Jakarta. Wah, wow, Uni Desi udah jadi ambar aja, nggak dikasih garam tuh Uni. request lagu Nanti Domanan Hati dari Zalmon. Salam buat Mice, Dun Sana Kasadonya. Oke, Mice. Oke, Uni. Terima kasih banyak. Tapi Zalmon kita putarkan yang ikut sedih Uni. Jurang Dalam. Nah, ikut nanti minta tadi sama Pak Roni ya. WA nama berikutnya, assalamualaikum Mice, Mbak Aka Bale, sehat-sehat saja Ce. Alhamdulillah sehat pulo, Mama, Mama Najwa di Steba. Minta lagu Ce, judulnya Rokok Tabali Bareh Tautang. Ih, pedis kok Ma, banyak nanti sindia buku dek Mama kok. Elah, dek lagunya maksudnya, bukan dek Mama. Terima kasih banyak Mice, sama-sama Mama, salam istimewa sih untuk kasadonya ya Ce. Jadi, insya Allah Mama. Ada Bundo Queen. Selamat malam pulo Bundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Gelis Mice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bundo. Putarkan Bundo Queen, Palu Ayah Ganti Ayah Susu Bundo. Baik, Ocha Octavia. Salam untuk Pak Nur Tanjung, Aldi Tanjung, Pak Yon Tanjung, Bu Zul, Jomblo Lebay, Suncen, Fitro, Nana di Balimbiang, Mama Najwa, Desi, Ula Karang, Diana, Mbak Yul, Mak Itam Sikumbang, Pak Munir Sikumbang, Nimonik Roni Jamba, udah Jess di Malaysia, udah Hendra di Batu Sangkar. Salamnya semuanya ajalah Neng Gelis Mice. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang WA, mohon maaf kalau tidak semuanya bisa terputarkan. Beberapa di antaranya mungkin penyanyi yang belum sempat tadi dihadirkan, kita coba akan hadirkan. Kalau masih sempat nanti buka line telepon lagi, silakan ikut bergabung kembali Dun Sana Pandanga. Untuk yang WhatsApp, insya Allah nanti bisa WA-nya akan dibacakan lagi.

kekayaan kuliner Minangkabau tersimpan satu hidangan tradisional yang sederhana namun penuh cita rasa, tumbang. Tumbang adalah makanan khas dari Sumatera Barat yang berbahan dasar ubi atau singkong. Diolah dengan cara tradisional, tumbang menghadirkan perpaduan rasa yang begitu khas, manis, gurih, dan legit dalam setiap suapan. Teksturnya yang lembut berpadu dengan aroma santan yang harum, menjadikan tumbang bukan sekedar makanan, namun juga bagian dari warisan budaya yang terus hidup, dari generasi ke generasi. Biasanya disajikan dalam suasana kebersamaan. Tumbang menjadi simbol kehangatan dan kesederhanaan masyarakat Minangkabau. Dari bahan yang sederhana, lahir rasa yang istimewa. Tumbang, cita rasa tradisional yang tak lekang oleh waktu.

Daerah Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang dan ampek jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama,

0: menggunakan pepatah bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang. Ureknyo tampe baselo, dahannyo tampe bagantuang, daunnyo tampe balinduang, batangnyo tampe basanda. Yang berarti kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: From Patereri Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan di malam kalau dan sana masih bisa diterima cie penelpon lain. Karena kalau diterima dua telepon berarti lagunya berikut takutnya tidak terputar lain. Kita coba angkat telepon apa dikit kok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama siapa cie kok?
1: Apa nih?
0: Halo.
1: Halo.
0: Siapa nak? Diana.
1: Ini lagu tadi boleh tak?
0: Ya, Uni Desi, ya Allah. Uni kau yang nak namu anak nyambut namu. Apa tu Uni?
1: Ah?
0: Di mana Uni kau? Di Jakarta Uni kau? Iya, tadang ngabana suara sibuk nyok kota metropolitan tuh di malam hari kok. Uni, lagu Zalmon tadi ala diputakan.
1: Oh, gak boleh putar gitu.
0: Yang lain lah kok dape. Dan mana?
1: Terus, lagi ulang seso aja
0: lah. Apa?
1: Baulang seso.
0: Baulang seso?
1: Iya.
0: Dari siapa tuh Uni?
1: Dari Opi ya. Opi Christy.
0: Yang ada yang kata baulang kok nih ya, baulang jantung, baulang tikam.
1: Aduh, baulang sesu nih.
0: Sebenarnya nih, lain nak mau ulang. Baulang sesu, barulang.
1: Iya. Barulang ya.
0: Iyo. Kurang L-nya Ci enak keluarnya udah nih. Aduh, dari Ovi Firsti Barulang Seso judulnya. Itu sih Uni.
1: Heeh.
0: Ah jadi.
1: Iya, Ci.
0: Makasih Uni.
1: Sehat, bahagia kali.
0: Amin Uni ya pula.
1: Salam Mbak Sakti, Mbak Dede.
0: Jadi.
1: Mbak Yaroni.
0: Itu saja Uni. Jadilah kalau begitu. Makasih banyak Uni.
1: Iya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Desi dan sana pandangan di malam hariku sebagai penelpon terakhir kita. Selamat malam pulau untuk Dananda, dan ada di Bukit Tinggi. Untuk Pak Zam, selamat malam pulo. WA-nya kita bacakan dulu. Assalamualaikum Mici, minta lagu Bayang-Bayang Rindu. Salam untuk Mici sekeluarga, untuk Mama Najwa di Steba, Mbak Yolo Buat Linta. Dapek salam kasadonyo dari Pak Zam di Nanggalo. Undi lah panjang kiranya telepon Pak Zam dari tadi. Iyalah kalau begitu, mohon maaf sekali lagi untuk sanak-sanak mbok kasadonyo, nan teleponnya lu bisa tangke. Ada Bunda Queen, ada Pak Zam, ada sial itu tadi yang lu tangke teleponnya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, sarato kita harus berbagi pulau kan nomor telepon dan lain. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk nan WA, untuk nan telepon. Insyaallah beko lagunya diputarkan. Terima kasih. Masih ada lagu-lagu Minang hingga beko dan sana. Pukul 20 sampai waktu Indonesia Barat. Kita dengar Ovi Firsti Barulang Seso.

0: payung merupakan buah karya dan warisan dari nenek moyang Minangkabau. Pada zaman tempo dulu, tari payung ditampilkan dalam acara-acara adat, menceritakan sebuah drama tentang kisah cinta remaja sampai akhirnya menuju ke pelaminan. Tari ini dibawakan oleh muda-mudi berpasang-pasangan. Laki-lakinya memegang payung, melambangkan sikap kekasih yang selalu melindungi pujaan hatinya. Sedangkan sang gadis mengikatkan selendang ke leher pasangannya sebagai tanda persetujuan menerima janji suci menuju pelaminan. Dua elemen penting yang mengiringi tari payung yaitu, pertama adalah alat musik tradisional yaitu rebana, gendang, akordeon, dan gamelan. Elemen kedua adalah musik dengan lagu Babendi-bendi ka Sungai Tanah.
1: Bun.
2: Ada apa sih, Dek?
1: Itu, Ade tadi lihat di beberapa sudut rumah kita ada nomor-nomor telepon kayak BPBD, pemadam kebakaran, polisi. Banyak, Bun. Itu semua teman-teman Bunda.
2: Bukan, Nak. Itu adalah nomor-nomor telepon penting yang bisa kita hubungi kalau ada kejadian darurat. Nah, Bunda sengaja letakkan di beberapa sudut supaya semua anggota keluarga kita itu bisa melihatnya.
1: Hah? Maksudnya, Bun?
2: Nah, gini. Contohnya nomor ini nih. Pemadam kebakaran. Kalau di lingkungan kita itu ada kebakaran, maka kita bisa segera menelponnya untuk minta bantuan memadamkan kebakaran yang terjadi.
1: Oh gitu ya, Bun. Jadi kalau kita butuh bantuan saat ada kejadian, bisa telepon nomor-nomor itu ya?
2: Pinter nih anak Bunda.
3: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Danau Biru Kota Sawahlunto merupakan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara. Danau eksotis ini terletak di Desa Perlambahan, Kecamatan Talawi atau berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Sawahlunto. Secara geografis, wilayah sekitar danau adalah dataran tinggi yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan hijau. Danau ini terbentuk bukan karena aktivitas vulkanik oleh gunung, melainkan terbentuk dari bekas penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawahlunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: kapan sih lahirnya Pancasila?
1: Hari lahir Pancasila itu, Dek, jatuhnya pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokurit Sujumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.
0: Ceritain ditung sejarahnya.
1: Sejarahnya itu berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik yang menjanjikan kemerdekaan

0: Pemerintah Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang dinamai Dokuritsu Jumbiko Sakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi Inn yang sekarang merupakan Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Nah, sidang ini berjalan sekitar 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau azas. Dan pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang maha esa.
1: Lah, kok beda isinya sama Pancasila yang sekarang?
0: Iya, kan masih ada penyempurnaan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima azas tersebut. Maka Dokuritsu Jumbiko Sakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Nah, setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
1: Bentar, sabar, napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
0: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
1: Ya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
0: Aduh.
1: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
0: Mana, Mak?
1: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
0: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih nggak mau dengerin Ujang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda, manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Dun sana pendaga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi hari Sabtu, 26 September 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Mici Ariani mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Padang. Telepon 0751 812 414, WhatsApp 0811 66 09 240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah, selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka, sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya, demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Karena kita mempersamakan kamu berhala-berhala dengan Tuhan seluruh alam. Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa. Maka kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat atau penolong, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa menikmati hidup dan kehidupan kita. Salam dan salam, marilah kita kirimkan buat baginda Rasulullah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema tausiah kita hari ini adalah Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi yang berbunyi, "Ana inna zanni 'abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita pahami bahwa Allah dengan hamba-Nya sangat dipengaruhi oleh prasangka dan keyakinan hati manusia. Bila seorang hamba berbaik sangka kepada Allah, yakin kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan sesuai dengan keinginan-Nya. Sebaliknya, bila hamba-Nya berburuk sangka, merasa Allah tidak akan menolong atau tidak adil kepadanya, maka hal itu kembali kepada dirinya sendiri. Husnuzon kepada Allah bukan hanya sikap mental, tapi ini merupakan bentuk akidah yang mempengaruhi doa, ibadah, dan perjuangan hidup manusia. Hadis ini merupakan dasar bahwa Allah memperlakukan hambanya itu sesuai dengan sangkaan baik atau buruk yang mewujud di hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Karena itu janganlah kamu merasa lemah dan bersedih hati. Kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang beriman itu harus yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, ada beberapa bentuk usnuzon kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah husnuzon saat berdoa. Artinya, kita meyakini bahwa doa yang kita panjatkan, doa yang kita mohonkan kepada Allah, pasti didengar dan dikabulkannya. Meskipun bentuk pengabulan itu bisa berupa beberapa hal. Ada kalanya Allah kabulkan doa yang kita panjatkan tadi langsung dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Boleh jadi doa yang kita panjatkan tadi diganti Allah dengan yang lebih baik, atau mungkin doa yang kita panjatkan kepada Allah tadi disimpan sebagai pahala, dan mungkin jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah tadi dibalas Allah menjadi penolak musibah atau bala terhadap diri kita. Yang kedua, husnuzon dalam musibah. Artinya kita berprasangka baik kepada Allah dalam menghadapi musibah. Orang yang beriman, dia akan yakin bahwa setiap ujian itu adalah tanda kasih sayang Allah kepadanya. Dia meyakini bahwa ada hikmah di balik setiap kejadian atau peristiwa yang dialaminya, dan dia meyakini bahwa Allah memberikan musibah atau ujian kepadanya itu tidak melebihi dari kemampuan hambanya. Artinya, musibah ataupun ujian yang diberikan Allah kepadanya itu telah sesuai dengan kesanggupan dia sendiri. Sebagaimana ya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian yang ketiga adalah husnuzon dalam usaha. Dalam berusaha, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena dengan husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah akan mendorong kita untuk lebih bersemangat dalam berusaha. Kita yakin usaha kita ini nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan membuat kita tidak mudah putus asa atau pesimis. Dan yang lebih penting lagi, kita yakin bahwa urusan rezeki itu adalah Allah yang mengaturnya. Namun rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, tapi harus dijemput dengan ikhtiar yang halal dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Rezeki itu telah ditakar, telah diatur oleh Allah, dan tak akan pernah tertukar. Hal ini membuat kita lebih optimis dalam berusaha dan berikhtiar. Kemudian yang keempat adalah husnuzan dalam taubat. Kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun apapun dosa kita, asalkan kita bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya atau taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuninya selama kita hambanya itu kembali kepadanya. Hadirin yang berbahagia, dapat kita ambil kesimpulan bahwa berbaik sangka kepada Allah adalah sumber kekuatan batin. Dengan berprasangka baik akan melahirkan keberanian, melahirkan ketenangan, dan optimisme dalam menjalani usaha atau ikhtiar. Dan siapa yang yakin Allah akan menolongnya, maka pertolongan itu akan datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Karena itu, mari kita memperbaiki hati kita. Karena itu, mari kita memperbaiki hati kita, membangun keyakinan, dan menjaga hubungan dengan Allah dengan berprasangka yang baik kepada Allah. Karena Allah benar-benar sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Demikian saja, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 RRI Padang.

0: kegiatan yang sangat bermanfaat dalam mendidik anak-anak tentang ajaran agama Islam serta membentuk karakter dan akhlak anak menjadi akhlak yang mulia. Hadir setiap hari Minggu pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Jariklah balam ke tengah rami, kepulang bawalah buah tangan, jauhilah salam dari kami, walaupun indah baca baik tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
3: Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi yang berbahagia ini dalam rangka didikan subuh bersama RRI Padang. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Kepala MDTA Al-Hidayah Komplek PT KAI Bapak Haji Johardi Datuk Badara Putih MAMKUM. Yang kami hormati Majelis Guru yang dimuliakan Allah.
1: Yang kami hormati para pendengar RRI Pro 4 yang dirahmati Allah.
3: Yang kami banggakan
1: teman-teman seperjuangan yang diridhai Allah.
3: Dengan membaca basmalah acara dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama pembacaan kalam ilahi oleh Kaila Almira Maritza. Kami silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: Selanjutnya, janji didikan subuh oleh Nuriani Rais, mars didikan subuh oleh Mazia Rahmilakia. Kami silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semua harap berdiri.
0: Janji didikan subuh.
1: Janji didikan subuh.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ashhadu an la ilaha illallah.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
1: Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
0: Dua.
1: Dua.
0: Raditu billahi rabba.
1: Raditu billahi rabba.
0: Wa bil islami dina.
1: Wa bil islami dina.
0: Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula.
1: Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula.
0: Wa bil Qur'ani imama.
1: Wa bil Qur'ani imama.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Kami berjanji.
1: Kami berjanji.
0: Insya Allah akan mengikuti didikan subuh dengan patuh, rajin dan taat karena Allah Ta'ala.
1: Insya Allah akan mengikuti didikan subuh dengan patuh, rajin dan taat karena Allah Ta'ala.
0: Dan kami berjanji.
1: Dan kami berjanji.
0: Akan patuh kepada kedua orang tua kami dan guru-guru kami.
1: Akan patuh kepada kedua orang tua kami dan guru-guru kami.
0: Satu, dua, tiga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semua harap duduk.
3: Selanjutnya, rukun Islam dan rukun iman oleh Syifa Ratra Yardini, kami silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rukun Islam ada 5 macam. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. 3. Berpuasa di bulan Ramadan. 4. Membayar zakat. 5. Menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Rukun iman ada 6 macam. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat. 3. Percaya kepada kitab-kitab suci. 4. Percaya kepada Nabi dan Rasul. 5. Percaya kepada hari kiamat. 6. Percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Acara selanjutnya, nama malaikat dan tugasnya oleh Arsyad Marusiddiq. Kami silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nama-nama malaikat dan tugasnya. 1. Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. 2. Mikail, tugasnya membagikan rezeki. 3. Israfil, tugasnya meniup trompet sangkakala. 4. Izrail, tugasnya mencabut nyawa. 5 dan 6. Rakib dan Atid, tugasnya mencatat amal baik dan buruk manusia. 7 dan 8. Munkar dan Nangkir, tugasnya menanyai mayat dalam kubur. 9. Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. 10. Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selanjutnya, nama Nabi dan Rasul oleh Rizki Apkori Prabowo. Kami silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nama-nama Nabi dan Rasul Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilasya, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Walakhirun, Khatimul, Hamya, Muhammad, Al-Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Acara selanjutnya, hafalan surat pilihan oleh Naila Mu'azzara Ulfa. Kami silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidun ma abattum, wa la antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin watab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum.

0: لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara selanjutnya, pidato yang akan disampaikan oleh Mazaya Ramilakia. Kami silakan. Sungguh banyak kayu dirimu, tampak basarang si burang balam. Sampailah salam dari ambo, salam kemuliaan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Puji dan syukur, marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membacakan sebuah pidato yang berjudul Nabi Muhammad Tokoh Reformasi dan Teladan Umat. Hadirin hadir sekalian, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah atau 21 April 571 Masihi. Beliau diutus Allah ke permukaan bumi ini sebagai tokoh reformasi, maksudnya merubah keberadaan umat dari masa keterbelakangan ke situasi kemajuan. Beliau hapus kebodohan, ditukarnya kecerdasan. Beliau berantas kezaliman, ditegakkannya keadilan. Syirik beliau ganti dengan tauhid. Dendam ia hapus dengan kemaafan dan penuh kasih sayang. Hanya dalam jangka 23 tahun, beliau bisa merubah warna padang pasir yang minus, tandus dan sadis ini menjadi negara superpower yang sanggup meruntuhkan kekaisaran Romawi dan kerajaan Persia yang sudah kokoh berabad-abad lamanya. Hadirin hadirat sekalian, kiriman kini mari sama-sama kita tanya diri kita masing-masing, sudahkah saya memiliki budi pekerti yang mulia? Bak patah minang, nan kuria iolah kundi, nan merah iolah sago, nan baya iolah budi, nan indah iolah bahaso. Dan yang lebih penting lagi, sudahkah kita sanggup menjadi teladan umat? Kalau belum, mari sama-sama kita pelajari dengan sungguh-sungguh bagaimana kepribadian Nabi Muhammad itu, antara lain Muhammad itu sidik artinya jujur, 2 amanah dipercaya, 3 tabdik menyampaikan, 4 fatonah yakninya cerdas. Pesanku pada teman-teman generasi Islam harapan bangsa, kalau ingin menjadi umat Islam yang jaya masa depannya, maka jadikanlah Rasulullah sebagai teladan. Di hatinya ada iman yang tak tergayahkan, di otaknya ada ikhlas yang tak harap balasan, di mulutnya ada ucapan yang tak membingungkan, di kaki dan tangannya ada jihad yang tak terkalahkan. Prinsipnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Sungguh ada pada diri Rasul itu teladan yang mulia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selanjutnya, ulangan dan tambahan pelajaran oleh Pak Iwandi MPD. Kami silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da.

Yang terhormat Kepala MDTA Al-Hidayah beserta Majelis Guru, yang terhormat anak-anak kami peserta didikan subuh MDTA Al-Hidayah, kemudian yang kami hormati seluruh pendengar RRI Padang di mana saja berada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita sudah bisa melaksanakan kegiatan didikan subuh. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak semuanya, pada pagi hari ini tambahan pelajaran kita adalah kita beri judul Bukti Cinta Kepada Rasulullah. Dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 13 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ahabba sunnati faqad ahabani wa man ahabani ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita sebagai umatnya. Apa bukti cinta Rasulullah kepada kita, anak-anak semuanya? Yang pertama buktinya adalah ketika beliau akan meninggal dunia, yang terucap dari mulut Nabi kita itu adalah ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Bahkan Nabi itu ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, apa kata beliau? Hai malaikat Israel, kalau begini sakitnya mati, jangan itu engkau rasakan kepada umatku. Artinya, anak-anak semuanya, Nabi itu sangat mencintai kita. Lalu, apa bukti kita cinta kepada Rasulullah? Bukti yang pertama adalah perbanyak selawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah itu bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, senantiasa berselawatlah kepada Nabi. Jadi dalam kehidupan kita, para pendengar semuanya, basahilah lidah kita ini dengan mengucapkan selawat. Kita baca selawat badan sama-sama.

0: Lah, itu yang pertama. Kita hendaknya banyak mengucapkan selawat. Lalu apa bukti yang kedua kita cinta kepada Rasulullah? Bukti yang kedua adalah kita hendaknya mencontoh, meniru, mentauladani Nabi Muhammad itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa buktinya akhlak dari Rasulullah? Nabi itu adalah seorang sosok yang pemaaf. Bahkan beliau diludahi oleh orang lain, dimaafkan. Bahkan ada surakah yang ingin membunuh Nabi, dimaafkan. Padahal kalau Nabi itu bisa membalas, dia bisa saja membalas apa yang dilakukan kepadanya. Tetapi Nabi itu sosok seorang yang pemaaf. Kita sebagai umatnya, kalau kita ingin meniru, mencontoh Nabi itu, hendaknya kita menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf. Lalu yang ketiga, yang kita contoh sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah, meniru ibadahnya. Nabi itu sudah dijamin oleh Allah sebagai penduduk surga. Tetapi Nabi itu tetap melaksanakan ibadah dalam kehidupannya. Bahkan Nabi itu dikenal dengan Abdan Syakura, hamba yang paling pandai bersyukur. Jadi oleh sebab itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, perbanyak ibadah. Karena kehidupan ini hanya kehidupan yang sementara. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini adalah tempat kita beramal sebanyak-banyaknya, dan akhirat tempat menerima pembalasan. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal kebaikan yang kita perbuat akan diperlihatkan oleh Allah nanti di akhirat. Dan sebaliknya, sekecil apapun amal keburukan yang kita perbuat, Allah akan perlihatkan kepada kita nanti di akhirat. Jadi oleh sebab itu, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, perbanyak ibadah, perbanyak bekal untuk hari esok di akhirat. Dunia ini kata Rasulullah, taubatnya kita memasukkan telunjuk kita ke dalam lautan. Coba lihat anak-anak semuanya, telunjuk kita ini, kalau kita masukkan ke dalam lautan, air yang tertinggal di telunjuk kita, itulah dunia. Sementara air laut yang tertinggal, itulah akhirat. Jadi jangan dunia yang sementara ini membuat kita terlena, membuat kita terpesona, membuat kita terpedaya, membuat kita lupa dengan kehidupan akhirat. Karena kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Jadi momentum didikan subuh pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh, mentauladani Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian rangkaian acara kita hari ini. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

dun sana pandanga. Pemerintah Kabupaten Solo masih mengkaji rencana relokasi warga nan terdampak galodo di kawasan Arosuka, Kabupaten Solo. Pemerintah daerah memastikan proses itu membutuhkan perencanaan dan perhitungan nan matang agar lokasi hunian baru batu-batu aman dan siap ditempati masyarakat. Bupati Solo John Firman Pandu mengatakan, pembahasan mengenai relokasi tarik berjalan seiring jauh proses penanganan pasca bencana. Menurutnya, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru mengingat relokasi menyangkut kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. John Firman Pandu menjelaskan, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan lokasi nanka menjadi tempat tinggal baru bagi warga nan terdampak. Selain kondisi wilayah, kesiapan kawasan dan kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari perhitungan pemerintah pulau. Dan sana pandangnya, politik negeri Padang mengukuhkan sebanyak 1,695 lulusan pada wisuda ke-72 tahun 2026 kapatang. Dalam momentum itu, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yes Shirley mendorong PNP tarik memperkuat kualitas lulusan agar semakin sesuai jo kebutuhan dunia industri dan berkembang capek. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Profesor Yes Shirley menekankan pentingnya kesiapan lulusan perguruan tinggi menghadapi persaingan pasar kerja global. Hal nanti disampaikannya ketika menghadiri wisuda ke-72 Politeknik Negeri Padang hari pertama di gedung PKM PNP Limau Mani Padang. Menurut Yas Shirley, lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tetapi harus memiliki kompetensi dan dapat dibuktikan. Perkembangan industri dan berlangsung capek menuntut pula lulusan memiliki kemampuan teknis, keterampilan manusia hingga kemampuan berkolaborasi jo teknologi kecerdasan buatan. Beliau menjelaskan terdapat 5 kelompok keterampilan yang perlu dipakui lulusan, yakni kemampuan inti dan teknis, human skills, kemampuan berkolaborasi dan jo kecerdasan buatan atau AI, growth mindset, serta pola pikir kewirausahaan dan inovasi. Menurutnya, keterampilan itu perlu dibangun sejak mahasiswa melalui proses pembelajaran, praktik, magang, sertifikasi, hingga penyusunan portofolio.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rumah Tenari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Ya, dan selamat pendengar, selamat pagi. Itu Don Sananan baru saja bergabung ke Rumah Tenari Padang melalui 92,4 MHz ataupun melalui air digital saratonan nyeratoi kami di live streaming rri.co.id ya. Inilah Don Sana Padang. Jam 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Don Sana baru saja tadilah kami sampaikan pula informasi pertama di hari Nanko di sana dalam kabar sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat ya. Dan sebelumnya 1 jam kita lah di segmen Suluh Nagari dan berisiko terpandang Islami, dan semoga saja bisa memberikan ketenangan, kedamaian di hati di sana ya, serta memberikan inspirasi pula ya dalam menjalani kehidupan di sana di akhir pakanan kok ya. Yalah Don Sana Padang, so baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama Don Sana lagu dari Putri Cantika, nama judul duo Telago Cinto ya, itu hiburan pertama Don Sana di hari nanko. Dan seterusnya kita beralih ya ke lagu Windra Jo Adila berjudul Hanyo Lewai Laguko.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Alhamdulillah, Allah pulang dulu sama awak dari Makkah.
3: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Kau nak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah, ha?
4: Jadi mak ka money changer, wak yo.
3: Manga lo harus ka money changer banap.
4: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makana lo di upiak, bak adik capek banap, mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bagai, ya, mak, dulu pulang haji. Jimah
3: mangga lo awak ke mamanggaan matu uang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jurupiah.
5: Kalau ndak awak nan bangga jurupiah ko ngasial.
4: Iyo tulu tu mak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat.
7: Yogurt terbuat dari susu sapi, tapi ternyata sudah lama masyarakat Sumatera Barat mengenal yogurt. Diolah secara tradisional dari susu kerbau dan dikenal dengan dadia. Dadia difermentasi dalam batang bambu. Proses fermentasi ini membuat susu kerbau jadi punya cita rasa asam yang khas seperti yogurt. Karena itulah, dadia juga sering disebut sebagai yogurt khas Minang. Saat proses fermentasi, dadia dimasukkan ke dalam wadah bambu, lalu ditutup dengan daun pisang atau daun waru. Tidak ada bibit yang membantu proses fermentasi yang memakan waktu 2 hingga 3 hari. Dadia siap disantap jika sudah menggumpal. Umumnya, dadia dinikmati dengan ampiang, yaitu beras ketan yang ditumbuk pipih.
8: Aku Putu.
9: Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
10: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
9: Kami juga punya hobi yang sama.
11: Sama-sama suka bernyanyi.
10: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
9: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
10: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat ya. Dun salam orangnya mengisi hari Minggu pagi ko secara cerdas. Terdapat lakukan jomanya imbangkan aktivitas fisik ringan, ketenangan mental dan persiapan nan terarah untuk menghadapi pakanan ketibo ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang bisa dia dun lakukan yaitu aktivitas fisik nan segar ya. Jocaro olahraga ringan serupa jogging, jalan santai atau bersepeda di luar ruangan untuk melancarkan peredaran darah. Nah, kemudian bacamu dan mayuri udara berasi ya, di luar tentunya ya. Nak. Kalau udara kita calik ke langit lain tak bakal bui nampak ada kita ya. Ya, itu gunanya mendapatkan vitamin D alami di bawah sinar matahari pagi sambil melemaskan otot ya. Nah, berikutnya adalah untuk ketenangan mental di sana menanya. Di sana bisa lakukan jeda atau istirahat sebentar dari gawai yang dikenal dengan istilah screen detox ya. Itu cara membatasi mencari ponsel di jam-jam pertama jago lalu ya, supaya pikiran kita lebih tenang gitu. Serupa gini lah gitu ya. Nah, kemudian sarapan berkualitas ya. Jadi nikmati makanan sehat dan secangkir teh atau kopi secara perlahan, bukan tak buru-buru. Nah, jadi buat tenang makan sarapan dengan senang badannya ya. Apa istilahnya, eatfulness gitu ya. Setelah itu perencanaan dan produktivitas ringan. Jadi rencanakan pekanan ketibo ko mulai Senin sampai hari Jumat. Oh dia gunakan waktu 15 sampai 35 menit untuk menulis daftar prioritas atau jadwal kegiatan untuk Senin hingga Jumat tuh, ya. Dan yang berikutnya adalah merapikan ruangan. Jadi lakukan bersih-bersih ketek, serupa merapikan tapak lalu atau menata meja kerajo supaya siap digunakan balik. Ya, dan itu membuat suasana hati kita akan menjadi lebih cerah gitu ya. Ya, dan sarangah informasi tadi buat kita ke jam 6 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Dan sabarun kita beralih ke lagu hiburan berikutnya. Mula kita dengarkan pula informasi dan kalimat berikut itu. Tetap bersama kami di Promperi Padang 92.4 MHz.
1: Tidak lengkap rasanya jika tidak ada bawang putih saat memasak. Selain untuk menyedapkan masakan, bawang putih juga ampuh untuk menjaga kesehatan keluarga di rumah. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam bawang putih bisa menurunkan kolesterol, mengendalikan tekanan darah, menyehatkan jantung, menurunkan resiko kanker, menjaga kesehatan otak, memperkuat tulang, dan segudang manfaat lainnya. Semua itu bisa kita dapatkan dengan mengunyah siungnya mentah-mentah. Justru dalam kondisi paling segarnya lah, nutrisi dalam bawang putih bisa bekerja secara optimal.
2: Iyalah, mana lah si Upi Anini belum datang juga? Sudah terlambat, Onde pergi barale.
3: Onde mandi. Onde kok cantik mana Onde terlihat hari ini? Wow! Rancak mana baju Onde mah?
2: Oh iyalah, Onde.

0: Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
1: Oh no.
0: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
2: Iya, tenang aja, Nek. Besok Upi pakai baju kurang one itu.
0: Hah? Baju kurang one lo nan kadi pakai? Enggak ada. Beli surang.
2: Ih, pelit.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luha Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luha Limo Pulua Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luha 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luha Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luha Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luha Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luha Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.

0: mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Forum 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi dengan sanak pendengar. Tapi pukul 7 Pukul Indonesia Barat, kami sampaikan kabar salingkan agari perompak RI Padang untuk hari kini ko Minggu 27 September 2026. Basamu Ambo Hatwarman.

0: Dun sana pandanga pemerintah Provinsi Sumatera Barat basamu pemerintah Kabupaten Solo Jo Balai Wilayah Sungai Limo taruih mempacape pemulihan jaringan air di kawasan terdampak Galodwar Suka Kabupaten Solo. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat, Rifda Suryani mengatakan penanganan dilakukan secara basamu jo mengoptimalkan peralatan dan dipunyoi masing-masing instansi. Rifda menjelaskan, kini di kawasan Pintu Angin Kabupaten Solo, alat pasang ampe unit pompa. Tiga pompa punya BWS, jo cie lainnya punya Dinas SDA Sumbar. Rifda menyebut, kendala utama di lapangan yaitu cuaca dan masih hujan serta material lulu dan menyebabkan aliran air tasumbe. Tim tarih melakukan pemompaan sekaligus mangke lulu untuk menemukan titik nan tasumbe.
1: Kita alihkan ke saluran irigasi kita untuk mengurangi debit yang ke arah bokalver itu. Nah, tapi karena sepertinya hujan, nah mungkin airnya kan debitnya meninggi lagi. Sekarang kita itu kendala kan juga ada lumpur, tidak air saja. Jadi dipompa, angkat lumpur, nanti airnya kita pompa lagi sampai kita bisa menemukan lokasi yang tersumbat. Nah, kalau sudah dibongkar, mungkin itu kan lebih lancar ya, dan itu bukan berkurang.
0: Rifda menambahkan aliran sungai dari bagian nate atau hulu ala dialihkan ke saluran irigasi untuk mengurangi debit air menuju kawasan terdampak. Beliau menargetkan penanganan darurat dapat